Kawasan Sulawesi nomor 8 RBD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya, setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, Novani kembali menemani Anda semuanya tentunya ya. Kita ketemu lagi di program Morning Show untuk edisi siar hari yang sama, Jumat ya, 22 Mei 2026. Dan seperti biasanya juga, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, berdengar hingga berakhir tuntas, tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya. Terutama buat Anda pendengar yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini, Novani hadirkan lagu dari miliknya GAC atau Gamalil Audrey Cantika dengan Bahagia ya. Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya di Jumat hari ini ya, 22 Mei 2026. Dan juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 10 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya. Semoga hari ini semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat, dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan semoga aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan alhamdulillah juga pendengar ya, cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini disambut dengan cuaca cerah ya. Bisa terlihat ya mataharinya sudah nampak muncul nih di luar sana ya. Ya dia tetap semangat aja untuk semuanya. Terutama buat Anda pendengar yang saat ini sudah memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini tentunya ya, atau juga yang sudah sedari tadi pagi beraktivitas. Dan pastikan juga pendengar ya, sebelum memulai aktivitas jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, serta juga dilancarkan dalam berbagai hal tentunya ya pada kesempatan hari ini. Dan pastikan juga jangan melewatkan sarapan pagi. Ya, sarapan pagi disinyalir bisa membantu konsentrasi pendengar ya, meningkatkan daya tahan tubuh kita juga, dan bisa jadi lebih semangat lagi tentunya ya, ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi itu sendiri. Buat yang bekerja, buat anak-anak sekolah, ini sangat bagus sekali pendengar ya, karena sarapan pagi itu sendiri banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan tentunya ya. Dimana sarapan pagi itu tidak harus yang berat gitu pendengar ya, atau yang mahal. Kalau di Kota Sangatta mungkin identik sarapan pagi itu mungkin dengan nasi kuning gitu, atau nasi pecel, atau apa nih, atau mungkin hanya sekedar makan snack atau roti gitu ya. Pokoknya apapun itu pendengar, asalkan cukup ya, dan tidak berlebihan juga pastinya. Ya, semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik untuk kita semua, dan salam sehat selalu untuk Anda semuanya tentunya ya. Dan pastikan juga kondisi tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jangan lupa untuk selalu perbanyak minum air putih pendengar ya. Apalagi buat Anda pendengar yang mungkin lebih beraktivitas di luar ruangan pastinya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Nah, apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta atau secara keseluruhan ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur
Apakah kondusif ya cuacanya cerah berawan sepanjang hari ataukah nantinya ada perubahan cuaca gitu pendengar ya. Karena biasanya dalam satu hari cuaca bisa berubah-ubah ya. Dan Novani akan berbagi informasi juga pendengar ya terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta serta informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini pendengar, pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Nick, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah.
7: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Rubedekutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, pendengar, satu hari yang cerah dari miliknya Budi Doremi yang sudah menemani Anda semuanya tentunya di ruang dengar Anda dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 24 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. So, langsung aja Novani bagikan ya informasi di ruang dengar Anda terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, pendengar ya, Jumat 22 Mei 2026, di mana informasi terkait perakiraan cuaca kami akses di bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, pendengar, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, kemudian Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat, diprediksi cuaca berawan hingga hujan ringan disertai dengan petir, pendengar ya, di sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 67 hingga 99%. Ya, jadi pendengar, secara keseluruhan ya cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Timur masih diprediksi akan diguyur hujan ringan ya disertai dengan petir dan angin kencang pada hari ini Jumat 22 Mei 2026. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan juga berhati-hati terutama buat Anda pendengar yang akan beraktivitas di luar ruangan. Oke, selanjutnya Novani juga akan berbagi informasi terkait perakiraan cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda dan informasinya juga masih kami kutip dari bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78% dan kecepatan angin 3,7 km per jam. Selanjutnya, memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 76% dan kecepatan angin 6,9 km per jam. Selanjutnya, bergeser di pukul 14.00 atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 89% dan kecepatan angin 11,5 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan kecepatan angin 2,7 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 92% dan kecepatan angin 2,2 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 96% dan kecepatan angin 7,2 km per jam.
Oke, baik, Badegar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan ya, yang diprediksi hari ini 22 Mei 2026. Dan secara keseluruhan cuaca didominasi dengan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta, Badegar ya, secara keseluruhan didominasi dengan cuaca berawan ya. Untuk hari ini Jumat ya, 22 Mei 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi terkait cuaca di bmkg.go.id, Anda juga bisa mendownload ya aplikasi atau mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapatkan perupdatean ya, info perupdatean terkait cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya hanya dalam satu genggaman saja yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan oke, baik, bergerak di 99.4 FM ya, secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur cuaca diprediksi masih akan diguyur hujan ringan ya, hingga sedang ya, dan disertai dengan petir serta angin kencang pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Untuk itu sekali lagi dihimbau ya kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan juga berhati-hati, terutama buat Anda pendengar yang nantinya juga akan beraktivitas di luar ruangan tentunya.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
7: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
8: Oh yeah. 99.4 FM.
7: Yeah. RPD Kutim.

0: Karpe Diem 99.4 FM ya. Pendengar, untuk diketahui bahwasanya mencari kerja saat ini ya memang terbilang sangat sulit dan kompetitif ya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran Indonesia mencapai jutaan orang, di mana kondisi ini disebabkan oleh membludaknya jumlah lulusan baru atau fresh grad, pendengar ya. Kemudian pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor dan pertumbuhan lapangan kerja formal yang tidak sebanding dengan lonjakan jumlah pencari kerja. Nah, pendengar, ada beberapa faktor utama ya yang membuat persaingan kerja semakin ketat. Yang pertama, ketidakseimbangan pasar, di mana pendengar jutaan pencari kerja bersaing untuk memperebutkan lowongan di sektor formal yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Faktor selanjutnya adalah gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja, di mana banyaknya efisiensi perusahaan dan PHK massal membuat persaingan semakin berat ya, karena para pekerja profesional juga ikut kembali mencari pekerjaan, pendengar. Dan faktor selanjutnya adalah kesenjangan keterampilan, di mana pendengar terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri, termasuk peningkatan adopsi teknologi dan otomatisasi. Nah, berdengar di 99.4 FM, agar lebih menonjol di tengah persaingan, Anda disarankan ya untuk terus memperbaharui keterampilan atau upgrading skill yang sedang dicari industri. Mungkin juga bisa membangun jaringan profesional atau networking dan memaksimalkan platform pencarian kerja terpercaya. Ya, pendengar di 99.4 FM, ya mungkin Anda bisa memanfaatkan platform karir ya, di mana Anda bisa mencari lowongan terverifikasi melalui LinkedIn atau Jobstreet, pendengar ya. Nah, pendengar, terkait lowongan kerja, ini juga ada satu informasi yang di-share oleh Distransnaker Kabupaten Kutai Timur, di khusus untuk wilayah Kota Sangatta ya, pendengar. Dengan lowongan pekerjaan sebagai marketing officer dan collection officer Sangatta di WOM Finance Group, pendengar nih ya. Pendengar, WOM Finance Group ini adalah salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang saat ini sedang membutuhkan kandidat dengan kualifikasi minimal pendidikan D4 atau S1 atau SMA, SMK atau sedang berkuliah, dipersilahkan untuk melamar. Kemudian kualifikasi selanjutnya memiliki motivasi, jujur, bertanggung jawab, dan interpersonal yang baik. Kemudian selanjutnya bersedia bekerja di lapangan dan memiliki kendaraan pribadi, serta memiliki skill yang bagus, pendengar. Dan ada pun benefitnya ya. Di antaranya adalah gaji pokok UMK, kemudian BPJS kesehatan dan TK, kemudian insentif tak terbatas, kemudian tunjangan hari raya serta pelatihan dan jenjang karir, pendengar. Nah, pendengar, posisi marketing officer dan collection officer ini batas pengiriman berkasnya di tanggal 26 Mei 2026, pendengar ya. Dan pendengar, Anda juga bisa melihat ya, melihat langsung terkait informasi lowongan kerja dari Distransnaker Kutim ya, yang di-share di akun Instagram @distransnakerkutim. Anda bisa langsung ya melihat secara langsung detail-detail dari kualifikasi, kemudian benefit, dan juga posisi yang akan dibuka oleh PT WOM Finance Group ini, pendengar ya.
1: Kau sepertinya biasa saja.
0: Dan masih ada waktu pendengar ya, ini masih tanggal 22 Mei dan batas pengiriman berkas adalah di tanggal 26 Mei 2026. Jadi buat Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, mungkin Anda bisa memanfaatkan informasi ini tentunya ya, untuk menjadi bahan pertimbangan untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan khususnya di sangat
1: Ta.
0: Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya, tentunya di kesempatan siang hari ini, yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM untuk kesempatan pagi hari ini juga ya. Dan pendengar, buat Anda mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami. Anda bisa mengakses di ropd.kutaitimur.gov.id dan Anda juga bisa mengunduh pendengar ya, atau mendownload aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim atau Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur 99,4 FM pendengar. Ya, tetap semangat aja untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan cuaca untuk wilayah Kota Sangatta sampai saat ini masih terbilang kondusif ya. Cerah berawan, bisa kita lihat di luar sana cuacanya cerah. Mungkin ini juga menjadi salah satu waktu terbaik Anda pendengar ya, terutama buat Anda pendengar yang mungkin membutuhkan manfaat dari sinar matahari itu sendiri gitu pendengar ya. Di kesempatan pagi hari ini tetap semangat aja untuk semuanya dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan buat Anda pendengar yang saat ini juga tengah berlalu lalang di luar sana, yang sedang berkendaraan juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor ya, jangan lupa untuk selalu memakai helm berstandar SNI. Walaupun bepergiannya hanya tidak terlalu jauh gitu pendengar ya, mungkin ada baiknya untuk selalu menggunakan helm ya. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.
1: Jadi cinta yang terindah di hati.
0: Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi selanjutnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda. Kita masih ada satu sesi lagi ya, di sesi terakhir di program Morning Show. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

baik pendengar di 99.4 FM. Ya, gak kerasa ya, kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 54, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda pendengar ya, terkait laporan kehilangan yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan berikut informasi selengkapnya Novani bagikan di ruang dengar Anda terkait laporan kehilangan berupa surat PPAT tanah dengan nomor registrasi 205/SK/PAT/ Kecamatan Sangatta Utara / Romawi 6/tahun 2010 atas nama

di Sang Nyata. Dan bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi di 0823-5281-1941 atas nama Yuliana Pasasa, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT2778RDG atas nama Eka Kristanti yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Bontang sejak bulan Maret 2026. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-2121-4315 atas nama Eka Kristanti, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Kami lapangkan di hari Jumat ya, 22 Mei 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Dan mandiri kita bisa.

0: meningkatkan kondisi turap sungai, meminimalisir risiko daya rusak air, tetap menjadi prioritas yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas dan tingkat urgensi di lapangan. Demikian tanggapan dari BOS Kalimantan Barat Samarinda. Terima kasih.
1: Ya, itulah jawaban dari Balai Wilayah Sungai. Mohon maaf agak mungkin sedikit kecil karena beliau ini melakukannya via voice note ya. Nanti kita akan buat beritanya lagi para pendengar, bagaimana statement dari Balai Wilayah Sungai Pak Saryanto dalam ini membawahi dari apa turap-turap yang cukup dipertanyakan ya dari masyarakat dalam ini Pak Budiman Arief. Tadi juga kami ingin bacakan juga laporan atau aduan dari masyarakat dari Pak apa untuk Perumdam Cita Kencana ya. Untuk aduan WA Anda bisa langsung ya menghubungi call centernya 0811 55 35 36, atau bisa ke kantor cabang pelayanan terdekat terkait Perumdam Tirta Kencana ya, terkait Pak Novem Cendana yang soal tarif air mahal meski tidak digunakan terus-terusan karena kadang ditinggal rumahnya. Ini kaitannya mungkin ada abodemennya ya, itu juga menjadi include tarif air di Sumatera. Kalau Anda Pak Novem mendengarkan siaran kami di Sumatera pagi hari ini, sebelum ke Pak Ridwan, kita ke Pak Mulyadin. Pak, tadi kan banyak di masyarakat kami sudah apa menanggapi, mungkin secara birokrasinya kalau masyarakat ingin melakukan aduannya ke ombudsman seperti apa mekanismenya yang bisa di sounding di Sumatera pagi ini Pak Mulyadin?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di ombudsman itu ada yang dikenal dengan nama istilah apa namanya tim verifikasi dan penerimaan laporan masyarakat. Okay. Jadi di tim ini setiap laporan masyarakat yang masuk akan dilakukan verifikasi secara mendalam.
1: Okay.
2: Jadi yang pertama terkait dengan kejelasan laporan, identitas pelapor, misalnya KTP-nya, kemudian nama yang bersangkutan, apa namanya, nama lengkap, kemudian nomor yang bisa dihubungi sesuai dengan identitas yang ada di KTP, dan KTP-nya juga harus di apa namanya difotokopi, dilampirkan. Baru nanti dia menyampaikan kronologi. Jadi peristiwa terjadi di mana, kapan kejadiannya, tanggal, tahun, bulan, dan seterusnya. Dari kronologi singkat itu, kami di ombudsman tidak semua laporan yang masuk itu ditindaklanjuti secara langsung. Tapi pemenuhan syarat-syarat administratif, syarat-syarat yang apa namanya, yang pemenuhan syarat formil dan material itu menjadi hal yang paling penting. Kalau tidak terpenuhi syarat itu, bagi kami di ombudsman tidak bisa ditindaklanjuti, tidak masuk dalam tim pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. Kemudian setelah kronologi itu disampaikan, jadi yang bersangkutan itu harus melapor dulu ke instansi yang diadukan. Jadi misalnya dia melapor terkait dengan kerusakan jalan, infrastruktur misalnya, keluhan itu harus disampaikan dulu ke dinas terkait, misalnya dinas PUPR ya. Nah, keluhan itu setelah disampaikan dalam waktu yang patut, tidak ada tanggapan dari instansi terlapor, baru dia menyampaikan ke ombudsman. Dan laporan itu tidak bisa langsung ditindaklanjuti juga. Ini laporannya ini sudah masuk dalam kewenangan ombudsman atau tidak, ini tidak lebih dari 2 tahun misalnya kan. Kalau lebih dari 2 tahun juga tidak bisa ditindaklanjuti juga. Itu dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Jadi kalau sudah memenuhi syarat-syarat formil dan material tersebut, maka ombudsman melakukan apa namanya pendalaman, pengkajian, sekaligus nanti ada rapat pleno internal untuk dimasuk dalam tim pemeriksaan. Setelah masuk di tim pemeriksaan, baru kami di ombudsman itu rapatkan lagi untuk menindaklanjuti apakah nanti ini akan di permintaan klarifikasi langsung ke instansi terlapor, atau nanti mengundang pihak terlapor untuk hadir di ombudsman, atau juga bisa melalui surat klarifikasi kepada pelapor dalam waktu misalnya 14 hari kerja. Nah, 14 hari kerja itu dia nanti akan berikan tanggapan ke ombudsman. Nah, kembali kepada syarat-syarat

0: tadi, kalau pelapor belum memenuhi persyaratan tadi di awal itu, ombudsman juga akan meminta pelapor untuk melengkapi dalam batas waktu kurang lebih 30 hari. Jadi syarat-syarat ini memang menjadi kewajiban bagi kami di ombudsman untuk memastikan betul bahwa laporan ini sudah menjadi bagian dari kewenangan ombudsman untuk segera ditindaklanjuti terkait dengan adanya dugaan maladministrasi di dalam sektor penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya begitu. Karena tidak semua laporan juga kami bisa tindak lanjuti, kami harus ada verifikasi yang lebih teliti ya. Saya kira itu persyaratan di ombudsman.
1: Pak Manajer, di kesempatan pagi ini kita lebih banyak mendengarkan aduan masyarakat terlebih dahulu. Kita ke Pasir, ada Bung Ridwan. Selamat pagi, isi kabar nih?
2: Alhamdulillah, Bu En, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini saya dengarnya dari YouTube nih, dapatkan.
1: Oke, siap.
2: Iya, terus kebetulan Bang Rizky sama Pak Mulyadin dari
1: Ombudsman, ketuanya langsung kita hadirkan beliau.
2: Wah, ini jadi ini tepat sekali yang saya tanyakan di pagi hari ini dengan mindset saya terkait dengan Dumas, Omas, aduan masyarakat dan opini masyarakat. Aduan itu kan ada tiga menurut saya ya, karena RR ini memfasilitasi melalui online, berarti yang punya kewenangan siapa ini? Dari ombudsman ini tadi, aduan itu ada 7 hari, 14 hari dan dieksekusi 21 hari, 7 tambah 4 kan 21 kan, berarti tadi 40 hari aduan Dumas dan opini itu sampai melalui form Google dan lain sebagainya. Tapi aduan itu kan ada yang bersifat perdata dan pidana kalau terkait kriminal. Nah itu kemana? Pertama, kalau kriminal berarti kita LP-nya ke kantor polisi atau ke instansi. Kalau misalnya selaku cyber berarti BSN. Kalau Kominfo berarti terkait IT, Kominfo kan. Nah, kan lembaga-lembaga itu kan sudah ada, Bang Rizky,
1: Pak Mulyadin, Ketua Ombudsman.
2: Kan ada. Ada Ombudsman lagi sekarang. Lembaga-lembaga ini sudah banyak, sudah berfungsi semua gitu. Nah, terkait dengan itu, karena RRI ini memfasilitasi, sering sudah saya adukan nih, RRI sekarang saya nggak bisa dengar di sini. Nah, itu kan nggak ada instruksi berapa kali itu, apalagi di Samarinda gitu kan. Nah, tiga hal ini tadi terkait itu, berarti yang ingin saya tanyakan, ini saya kan melalui IT nih, teknologi. Tim-tim itu berjalan nggak, Om Rizky? RRI kan sudah, tidak mengkritiki RRI-nya, RRI sudah memberikan fasilitas lewat telepon ini, lewat form Google, lewat aduan. Nah bahkan ini lewat YouTube nih, saya buka RRI YouTube tuh, wih banyak sekali rekaman-rekamannya itu, apa saja yang ada itu sampai 5.000 berapa gitu, bahkan subscribernya itu banyak sekali gitu. RRI ini kebetulan tadi karena karya digital saya coba di YouTube lah, ternyata Bang Rizky. Saya lanjut lagi, Bang Rizky ya. Nah, tiga hal ini tadi, nanti jangan sampai itu yang terjadi tuh. Kalau kita dengar di YouTube, di TV itu kan ketika kita mengadu, kita lagi diadukan. Iya kan? Maaf, saya sebutkan saja, misalnya kayak di Rakyat Bersuara tuh. Wah, kan banyak tuh pengacara dengan pengacara, masyarakat dengan masyarakat mengadu lagi gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Padahal aduan itu yang
1: menjadi titik terang ya.
2: Ya menurut aduan tadi kan harus diverifikasi nih, 7 hari, 14 hari dan 21 hari, itu kan dalam 1 bulannya. Ini saya mengikuti di pom ponsel kita itu kan begitu kan, 7 hari, 14 hari dikatakan tadi dari ombudsman dan 21 hari. Itu kalau aduannya itu bisa kita matikan di situ kan, gitu kan. Mohon maaf, saya bukan terlalu ngerti juga tentang IT ini gitu kan. Nah karena kita melalui IT, RRI sudah memfasilitasi, yang mana jalurnya? Jangan nanti kita IT ketika kita mengadukan, nanti orang LP Dumasnya dan LP Perdatanya laporannya ke Perdata, walaupun nanti secara perdata akan tertulis lisan dan tulisan gitu kan. Nah ini juga harus dijawab ini BSN, Kominfo, baik itu aduan dari masyarakat, Satpol PP, kepolisian dan lain sebagainya gitu loh. Harus hadir juga. Makanya saya bilang sama Om Junaidi, ketika RRI membuka dari Senin, Rabu sampai Jumat itu, tim ini bekerja tidak gitu loh. Lo sampai sekarang RRI nggak saya bisa dengar, kecuali orang-orang yang menurut RRI. Nah, dan aduan-aduan yang lain, termasuk jalan dan lain sebagainya dan fasilitas gitu. Nah, ini kemarin memang saya tidak sengaja masuk, tapi saya selalu mendengarkan itu. Nah, coba saya pengen, kalau yang lain kan berbicara kan, ya mungkin tidak seperti di dalam drum. Memang saya seperti di dalam drum mungkin tidak terdengar gitu kan. Jadi artinya apa yang saya sampaikan itu ya mungkin tidak terdengar, nah tidak ditanggapi atau apa. Nah, sekali lagi, tiga ini ketika orang melaporkan secara offline kan tiga tuh, LP, laporan langsung terkait perdata pidana misalnya, kan bisa lewat kedua lewat IT ini, ketiga ada di BSN cyber gitu.
1: Baik, terima kasih sudah kami tangkap ya Pak Ridwan terkait aduan teknologi tadi, pengaduan seperti apa ini sudah didengarkan dari Pak Mulyadin sempatan pagi hari ini. Mungkin kita terlebih dahulu bacakan keluhan Pak Noven tadi, sudah kami teruskan ke Perumdam ya Pak Noven, dalam hal ini tarif dasar Perumdam Tirta Kencana yang sedikit mahal, dan termasuk tadi aduan di Halo RRI juga kami bakal teruskan ke Ombudsman Kalimantan Timur. Pak Ridwan, terima kasih, kami haturkan ribu-ribu maaf. Di kesempatan ini kita akan beralih ke masyarakat lainnya yang ingin juga menekan aduannya di Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Pak, tadi masyarakat yang menginginkan mekanismenya tadi, karena tadi harus ada jeda waktunya, bahkan 21 hari ya dalam hal jawaban dari aduan-aduan masyarakat tersebut, bagaimana dari tanggapan Pak Mulyadin di kesempatan pagi hari ini, Pak?
0: Pertama, jadi begini, kalau kami di Ombudsman itu, sepanjang laporan itu sudah memenuhi syarat formil dan material secara administratif sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak ada laporan masyarakat yang terabaikan kalau di Ombudsman. Sepanjang tahun 2025 kami menerima laporan masyarakat itu kurang lebih 100, secara berdasarkan akses ya, itu 513 laporan masyarakat. Dari 513 laporan masyarakat tersebut, setelah dilakukan verifikasi dan pendalaman terhadap dokumen kelengkapan dan seterusnya, yang berani menunjukkan identitas pelapor secara kepada Ombudsman melengkapi berkas dan berani melapor secara langsung sebagai korban atau pihak yang dikuasakan, itu kurang lebih 188 laporan masyarakat.
1: Okay.
0: Yang artinya ya kurang lebih 200 laporan masyarakat lah yang bisa kami tindak lanjuti kepada instansi terlapor. Nah, dari laporan itu jumlah itu hampir seluruhnya tidak ada laporan masyarakat yang kami abaikan. Bahkan di tahun 2025 kami menyelesaikan 213 laporan masyarakat yang kami selesaikan, padahal target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 itu 168 yang diberikan oleh Ombudsman Pusat. Namun kami di perwakilan Kaltim menyelesaikan lebih dari 213 laporan masyarakat. Artinya apa? Tingginya laporan masyarakat baik berdasarkan akses maupun laporan yang bisa kami teruskan ke instansi terlapor, itu di satu sisi menunjukkan kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada Ombudsman untuk menyelesaikan laporan masyarakat tersebut. Yang kedua, di samping itu juga di Ombudsman ini kan karena laporan itu kan relatif bisa kami selesaikan dengan respon cepat. Jadi respon cepat Ombudsman itu kalau dalam situasi-situasi tertentu, dalam keadaan darurat misalnya seperti pasien di rumah sakit tidak mendapatkan pelayanan atau orang kebakaran atau apa, hanya dengan by phone, telepon ke Ombudsman, atau dengan WA Center Ombudsman itu, kami bisa segera langsung menindaklanjuti. Jadi proses administratif syarat formil dan material tadi bisa kami berproses di kemudian, tapi ditindaklanjuti karena ini dalam situasi yang darurat, membahayakan jiwa. Oleh karena itu kami melakukan pendekatan respon cepat. Nah, respon cepat inilah yang kadang-kadang luar biasa juga mendapat apresiasi dari masyarakat, karena laporannya bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Yang kedua, setiap laporan masyarakat kami tidak memungut biaya. Jadi karena gratis, ringan, dan cepat, sehingga publik menganggap melalui ombudsman semua laporan bisa teratasi. Jadi dari laporan yang masuk kurang lebih 200-an itu, kami menyelesaikan, mendapatkan apresiasi yang luar biasa juga dari masyarakat yang menjadi korban langsung di berbagai sektor penyelenggaraan pelayanan publik di Kalimantan Timur ya. Bentuk apresiasinya itu bukan hanya dia datang menyampaikan ucapan terima kasih, tapi dalam berbagai bentuk. Ada yang menyampaikan melalui WA Center, menyampaikan ucapan terima kasih karena kasusnya terselesaikan oleh instansi terlapor dan seterusnya. Jadi kami di Ombudsman sangat membuka diri kalau ada keberatan-keberatan atau keluhan lanjutan dari masyarakat terkait dengan aduan di Ombudsman. Kami sangat membuka diri ya jika ada keberatan dari pelapor. Tapi nampaknya pelapor yang pernah melapor ke Ombudsman itu, keberatan itu jarang terjadi di
1: terselesaikan kami. Istilahnya
0: terselesaikan. Namun di beberapa laporan yang relatif memakan waktu yang lama, itu misalnya di instansi pertanahan, dan beberapa yang mungkin kenapa pertanahan itu memakan waktu yang lama, karena memang tidak berbeda dengan penyelenggara layanan publik yang lain. Di pertanahan itu karena ada sengketa-sengketa lahan yang memang menyangkut kompleks masalahnya ya. Misalnya ada di atas lahan masyarakat yang sudah bekerja lama, bekerja di situ, tapi ternyata di situ ada lahan yang sudah HGU milik perusahaan. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi juga di ombudsman yang diadukan, misalnya di tingkat yang paling bawah di masyarakat, kepala desa, dan desa misalnya langsung. Kemudian camat, pemda, sampai juga di kantor pertanahan dan kepolisian. Semuanya mereka sudah mencoba, tapi di ombudsman bisa diselesaikan walaupun makan waktu yang relatif ini ya
1: aman
0: ya. Lama, tetapi tidak ada laporan yang masuk di ombudsman yang kami abaikan. Dan itu terbukti menunjukkan bahwa apresiasi dari masyarakat yang menyampaikan ucapan terima kasih atas laporan-laporan yang diselesaikan di ombudsman itu luar biasa juga di kami. Tapi kalau masyarakat yang mungkin belum pernah bersentuhan, berhubungan langsung dengan ombudsman, bagi kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ya, berani melapor, berani melapor, berkonsultasi di ombudsman melalui nomor WA Center juga iya, boleh.
1: Bisa di sounding Pak.
0: WA Center misalnya di 0811 171 3737. Ini WA Center ombudsman. Jadi masyarakat berhak mengadukan melalui WA Center tersebut. Kami memang memberikan kemudahan kepada masyarakat agar keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik di seluruh Kalimantan Timur bisa kami dapatkan informasinya. Tetapi sekali lagi melalui WA Center itu nanti akan ada jawaban-jawaban untuk meminta kelengkapan berkas sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya.
1: Ya, tak senyap Pak Mulyadin dan juga dua penelpon kami, Pak Budiman Arif dan Pak Arman. Kita ke reporter kami terlebih dahulu karena reporter kami Niswar Kula saat ini berada di mungkin balai kota ya. Dalam hal ini peringatan Hari Kitnas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samida di sempatan pagi hari ini. Ya, kita coba
3: laporan terkini.
1: Ya, Niswar Kula, bagaimana situasi dari peringatan Hari Kitnas yang diselenggarakan Pemkot Samida? Silakan laporan Anda selengkapnya.
4: Ya, benar sekali Bung Rizky, saat ini masih dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Ini menjadi momentum penting untuk tentunya mengingat kembali ya semangat persatuan dan kebangkitan bangsa Indonesia, dan tentunya tanggal 20 Mei ini merujuk ya pada lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi titik awal tumbuhnya kesadaran nasional menuju Indonesia merdeka. Semangat kebangkitan inilah yang hingga kini terus dihidupkan melalui berbagai sektor pembangunan termasuk di dunia pendidikan. Dan di saat ini saya berada di lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Jalan Biola. Dan dalam kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 yang dirangkai dengan launching karya dan berbagai praktik baik pendidikan. Kegiatan ini mengusung tema dari Samarinda untuk Indonesia, bangkit, bergerak, berdampak dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan suasana kegiatan terlihat saat ini penuh semangat dan antusiasme. Hadir dalam acara ini sejumlah pejabat pemerintah Kota Samarinda, mulai dari DPRD, Bunda Literasi, para kepala sekolah, guru, hingga pelajar. Dan kegiatan ini menjadi wadah berbagi gagasan dan inovasi pendidikan sekaligus momentum yang membangun optimisme dunia pendidikan di tengah tantangan perkembangan zaman dan digitalisasi pembelajaran. Dan dalam kegiatan ini pendengar juga dilakukan peluncuran 7 buku karya guru, siswa, dan kepala sekolah di Kota Samarinda. Dan peluncuran karya tersebut ini menjadi salah satu bentuk penguatan budaya literasi dan juga sekaligus ini mendorong dunia pendidikan ini untuk terus melahirkan karya dan inovasi yang berdampak bagi masyarakat khususnya di Kota Samarinda. Dan PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Dr. Ibnu Arabi, yang mengatakan pihaknya siap menjadi bagian dari kemajuan pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Samarinda. Menurutnya praktik-praktik baik pendidikan yang dilakukan di daerah harus mampu ya menjadi inspirasi bagi para guru dan tenaga pendidik. Dan selain itu, pendengar Ibnu Arabi ini juga menambahkan bahwa dunia pendidikan saat ini memiliki tantangan besar ya untuk mampu bersaing dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan program prioritas kementerian dan pemerintah pusat ini dalam meningkatkan ya dan memperluas akses pendidikan, memperkuat literasi, juga meningkatkan kompetensi guru di seluruh daerah. Dan saat ini kegiatan masih berlangsung dan dengan sambutan dari Kesra Asisten 1 Sekretariat Kota Samarinda, Bapak Eko. Dan juga tadi telah berlangsung sambutan dari Bunda Literasi Kota Samarinda, Haji Rinda Wahyuni, Andi Harun. Dan dia juga menegaskan ya dalam sambutannya bahwa mengapresiasi kepada para siswa dan siswi khususnya di SD Negeri 007 Samarinda yang telah mampu menulis dan menerbitkan karya dalam bentuk buku. Menurutnya hal tersebut menjadi bukti bahwa budaya literasi dan semangat berkarya di kalangan pelajar ini sudah mulai tumbuh dan perlu terus didukung oleh seluruh pihak. Juga dan dalam kegiatan juga dilakukan penandatangan Memorandum of Understanding atau MOU antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota bersama RRI Samarinda, dan kerjasama ini diharapkan menjadi langkah penguatan sinergi dalam penyebarluasan informasi. Ya, dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Niswar Kula melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Niswar.
3: Laporan terkini.
1: Baik, terima kasih Niswar Kula atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan. Nantinya Anda bisa laporan selengkapnya bakal Anda dengarkan ya pada berita siang pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Kita beranjak lagi ke Halo RRI, para pendengar semua di kesempatan pagi hari ini. Sudah menunggu nih dua penelpon kami, mohon maaf, kami aturkan maaf. Di kesempatan pagi ini sudah ada yang sudah standby ya, Bung Zulfikar. Ada Bung Budiman Arif nih, kesempatan pagi nih, selamat pagi.
5: Baik, saudara-saudara, semangat pagi saudara-saudaraku. Semangat pagi. Semangat membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayang dan kita cintai, yang kita diberi berkah sangat luar biasa dari Allah. Semangat pagi, saudaraku yang bangga membangun saudaraku yang membangun Kalimantan. Semoga Anda selalu dijamah dan disertai Allah membangun sesuatu keabadian untuk Kalimantan Timur ini. Sebagai untuk Bapak Narasumber, begini Pak, ada satu, kami dari Kedutaan Rakyat Kalimantan Timur, saya Budiman Arif Pak. Saya mengharapkan dari Busman, mohon Bapak teruskan kepada Pak Prabowo, Presiden kita yang kita sayangi. Pak Prabowo harus lebih gerget, lebih keras lagi Pak untuk menangani koruptor dan korupsi ini Pak. Yang saya minta maksud saya Pak, dari Kedutaan Rakyat, segera Ombudsman meminta dengan suara kedaulatan rakyat Kalimantan Timur semuanya, Pak. Menyatakan segera menghadirkan namanya Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, Pak. Ini saya minta. Saya minta, saya mau lihat dari Ombudsman, Kalpin. Bisa tidak? Itu undang-undangnya. Kalau tidak nanti diterbitkan, Pak Prabowo akan digugat orang, Pak. Karena kemarin itu kan 30 triliun itu, Pak, dirampas sama Pak Prabowo. Bagus. Bahkan sampai 40. Bagus itu, Pak. Jadi bekerja secara progresif, secara nyata, karena bukti untuk kedaulatan rakyat. Tetapi Pak Prabowo harus dibentengi dengan undang-undang, Pak, yang namanya perampasan aset. Ini suara dari kedaulatan rakyat, Pak. Ombudsman, saya melihat, Pak, bagaimana waktu Ombudsman menangani masalah Sambu. Itu di pusat, Pak. Saya perhatikan. Ternyata finalisnya, Pak, kita tidak gampang, Pak. Negara kita ini negara hukum. Pancasila begitu luar biasa fondamennya, Pak. Begitu kukuhnya, diambil dari lambangnya, dipoin dari makna-maknanya. Dengan tokoh-tokoh kita yang jenius itu katanya. Tidak gampang, Pak, kita negara-negara hukum. Nah, jadi, di sini yang perlu kita harus antisipasi. Ombudsman, ini Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota. Tugasmu nanti akan lebih gerih, lebih berat, lebih banyak. Jadi Ombudsman harus sudah bersiap sejak dini. Apapun kalau kebutuhan segera dibicarakan. Karena untuk konstitusi hukum tidak gampang. Kita lihat bapak-bapak kita di kepolisian itu sudah cukup capek seluruh Indonesia ini. Makanya masih aja saja bobol para koruptor itu. Sekarang jumlahnya para koruptor itu ada berapa? 1000 lebih. Apa itu? Ombudsman bisa membaca apakah itu bisa nanti negara kita makmur. Ingat, Pak, apakah utang kita sudah selesai dengan negara luar? Ingat, mata uang kita suka jatuh. Selalu terombang-ambing dengan mata uang.
1: Baik. Terkait aduannya lebih apa ya? Poinnya, Pak, mohon izin.
5: Poinnya saya minta Ombudsman lebih siap. Tolong, Pak, buatkan undang-undang perampasan aset untuk Pak Prabowo. Dari Pak Prabowo, minta kepada Pak Prabowo. Jadi Ombudsman, tunjukkan taringmu. Tunjukkan kemampuanmu. Tunjukkan profesionalanmu. Tunjukkan kreativitasmu. Tunjukkan kualitasmu untuk kedaulatan negara dan bangsa Republik Indonesia kita saat ini. Terima kasih. Semangat pagi, saudaraku.
1: Terima kasih. Sudah kami catat, Pak Budiman Afri di Jalan Pemuda Samarinda. Selanjutnya kita ke Lojanan nih. Tahan sejenak, Pak Pemilihan, kita dengarkan aspirasi masyarakat di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Arman. Selamat pagi, Pak Arman.
6: Selamat pagi, Bung Rizky.
1: Ya.
6: Selamat pagi. Pagi, Pak Ombudsman.
1: Pak Mulyadin, ya.
6: Pak Mulyadin, Pak Ombudsman. Maaf ya, Pak. Oke, yang saya ketahui Ombudsman ini dia berkolaborasi dengan KPK. Ombudsman menangani tentang hal-hal yang berperdata dan bernuansa maladministrasi. Seperti itu ya, Pak?
0: Ya. Terkait dengan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
6: Oke. Pertanyaan saya ya agak banyak sih, Pak. Ombudsman ini kan ada di Samarinda ya, Pak. Yang saya ketahui data daripada karyawannya itu sedikit dan limit lingkup yang diawasi itu sangat luas. Nah itu, saya ingin bertanya ini, Pak, limit data kerugian negara itu berapa sih, Pak, yang ditangani oleh Ombudsman? Nah, agar supaya itu kan nanti akan dilimpahkan ke KPK tuh. Nah, jadi saya ingin bertanya limit data kerugian negaranya. Yang kedua, perlindungan pelapor, saksi dan informan itu seperti apa, Pak? Apakah
1: rahasianya ya dan iya, keselamatan dijaga ya?
6: Iya, karena lapor nanti kata Bung Ridwan nanti dia ya nanti yang ya itu sama aja adu-aduan kan, adu ayam namanya. Nah, kemudian teknis pelaporan itu seperti apa, Pak? Apakah hanya sekedar via telepon aja atau lewat surat, lewat email atau langsung datang, Pak, ke Ombudsman? Yang terakhir itu, setelah dapat pelaporan itu, Pak, berapa lama tindakan itu yang akan dilakukan Ombudsman? Berapa hari kerja? Mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun atau secepat-cepatnya? Nah, demikian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat dan jelas dari tiga pertanyaan yang mungkin masukan dari masyarakat. Seumumnya saja, Pak, di apa jawab Pak Budiman Arif dan Pak Arman tadi, Pak, mohon izin, Pak.
0: Baik, terima kasih. Saya barangkali tidak menjawab satu persatu, ya, tapi iya, mungkin saling melengkapi saja ya. Karena sebelumnya tadi saya sudah sampaikan juga di awal terkait dengan apa namanya
1: aduan,
0: tata cara ya, melapor ke ombudsman. Jadi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Saya tegaskan kembali syarat-syarat formil dan material ya. Mm-hmm. Tadi sudah saya jelaskan. Tetapi kami di ombudsman ini memang memberikan kemudahan, Pak, kepada masyarakat untuk melapor. Jadi kami punya nomor WA center, bisa melalui Instagram ombudsman, bisa juga melalui apa namanya Facebook melalui ombudsman. Tetapi yang lebih efektif kan bisa pakai WA center ombudsman itu. Di ini, saya ulangi lagi ya, WA centernya 0811 171 3737. Jadi ya, Bapak bisa berkonsultasi terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan di ombudsman. Sepanjang laporan itu sudah memenuhi semua syarat, persyaratan yang ada sebagaimana yang dikeluhkan, maka kami di ombudsman itu memang diatur di dalam ketentuan ombudsman selama apa namanya, kalau kami melakukan klarifikasi itu biasanya kami memberikan kesempatan 14 hari kerja kepada instansi terlapor untuk memberikan jawaban. Setelah jawaban dari terlapor baru kami sampaikan kepada pelapor. Jadi tapi itu baru klarifikasi satu ya. Kalau klarifikasi lanjutan yang kedua, jikalau tidak ada tanggapan baru nanti kami keluarkan lagi surat klarifikasi kedua untuk 14 hari berikutnya. Tetapi di Kalimantan Timur ini kan relatif hubungan yang sinergis dengan pemerintah daerah. Baru kami klarifikasi sekali saja itu relatif cepat direspon, sehingga kami bisa memberikan apa namanya progres perkembangan penanganan laporan yang kami sampaikan kepada pelapor juga pelapor. Makanya kami di ombudsman setiap laporan masyarakat itu wajib kami meminta kelengkapan dokumen termasuk nomor kontak yang bisa dihubungi. Tujuannya adalah agar kami bisa memberikan informasi perkembangan progres laporan yang sudah ditangani oleh ombudsman. Jadi baik itu melalui kontak handphone atau mungkin melalui email dan seterusnya.
1: Kerasian para pelapor ya, Pak?
0: Terkait dengan perlindungan, kami di ombudsman itu memang sekali lagi memberikan kemudahan. Jadi pelapor boleh merahasiakan identitas, itu diatur di dalam ketentuan undang-undang ombudsman ya. Jadi kalau pelapor itu misalnya mau merahasiakan identitas, boleh tulis melaporkan ke ombudsman, tetapi identitas dirahasiakan. Tetapi kewajiban kami tetap meminta kelengkapan dokumen tadi, misalnya syarat-syarat formil administratif itu misalnya KTP yang bersangkutan, kemudian apa fotokopinya, fotokopi identitas pelapor ya, yang lengkap itu hanya sebagai dokumen internal ombudsman, tidak sampai kepada instansi terlapor. Kalau memang pelapor ini minta dirahasiakan, kami akan merahasiakan sampai kapanpun itu dirahasiakan. Kalau ombudsman sudah bilang merahasiakan, itu betul-betul merahasiakan karena itu sudah masuk menjadi rahasia negara. Sehingga kami tidak akan sampaikan pada instansi terlapor. Kemudian yang kedua, pelapor juga bisa istilahnya kami tidak perlu dirahasiakan, misalnya mau terbuka saja, enggak apa-apa, bagi kami akan memberikan kemudahan seperti itu karena memang diatur di dalam ketentuan peraturan ombudsman itu.
1: Terkait limit kerugian negara yang sudah diadukan.
0: Nah, kerugian negara ini memang di ombudsman Kaltim kami memang belum secara spesifik ya untuk menginventarisasi jumlah kerugian negara di dalam seluruh sektor penyelenggaraan pelayanan publik, baik itu di tingkat pemerintah daerah, di instansi vertikal seperti kepolisian, pertanahan, atau instansi-instansi lainnya. Namun kami menganggap setiap laporan masyarakat itu udah pasti ada unsur kerugian negara, kerugian pelayanan publik, pelayanan kerugian publiknya, masyarakat. Kalau dia tidak merasa dirugikan, mungkin dia tidak akan lapor ke ombudsman. Hanya saja persoalannya, kami dalam 1-2 tahun terakhir ini memang belum menghitung secara spesifik terkait dengan kerugian pelayanan publik itu misalnya saja begini.
1: Kalau by data Pak, aduan yang masuk apa itu Pak?
0: Kalau rata-rata aduan yang masuk sepanjang
1: 2005
0: sebentar saya.
1: Ya, no, Pak.
0: Kalau saya sampaikan prosentase aduan yang masuk di Ombudsman, saya ambil dari tahun 2021 sampai 2025. Itu pemerintah daerah itu termasuk aduan yang tertinggi.
1: Ke Pemdanya
0: pemerintah langsung. Pemerintah daerah itu sekitar 943 laporan dalam rentang 5 tahun terakhir ya. Kemudian yang kedua kepolisian. Pertanahan, kantor pertanahan. Kantor pertanahan baru nanti lembaga pendidikan negeri dan kepolisian. Jadi frekuensi naik turun antara laporan kepolisian dan pertanahan ini kadang menempati urutan kedua, ketiga, jadi naik turun begitu perkembangan dari tahun ke tahun untuk ini. Tapi memang di pemerintah daerah ini kenapa begitu banyak? Karena memang seluruh stakeholder dinas teknis itu memang banyak sekali diadukan, baik di level dinas teknis di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota. Bahkan sekarang yang terbaru kalau bicara masuk misalnya pemerintahan desa dan kecamatan itu kan masuk pemerintah daerah juga, itu masuk kategori pemerintah daerah. Nah sekarang di Kalimantan Timur ini yang lagi naik-naiknya itu adalah laporan di tingkat pemerintahan desa. Misalnya sengketa lahan, pertanian antara masyarakat dengan tadi korporasi, perusahaan tambang dan seterusnya. Kemudian misalnya di di sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu pada musim-musim penerimaan mahasiswa SPMB, siswa baru, itu kadang-kadang teman-teman kewalahan juga menerima laporan yang lebih dari puluhan dalam satu hari dan kadang sangat sangat banyak gitu di berbagai ini, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan seterusnya. Dan kalau di pertanahan saya kira pertanahan ini kan bukan layanan administratif ini yang bisa direspon cepat, tapi dia memang membutuhkan waktu yang relatif lama dalam prosesnya karena ini menyangkut mengecek lokasi sengketa dan seterusnya, melibatkan masalah yang kompleks, sehingga tidak bisa direspon cepat. Beda halnya orang misalnya sakit tidak terlayani, atau tadi misalnya di rumah sakit atau apa, misalnya dalam keadaan darurat orang lapor ke ombudsman, barangkali bisa direspon cepat dengan sistem ombudsman namanya RCO itu, respon cepat ombudsman. Tapi kalau laporan-laporan terkait dengan pertanahan dan lain-lain itu relatif kami akan menindaklanjuti melalui prosedur seperti klarifikasi atau mengundang instansi terlapor untuk hadir ke ombudsman. Itu yang kami lakukan selama ini.
1: Ya, terima kasih Pak Mulyadin di kesempatan pagi hari ini. Kita masih undang para pendengar yang masih ada tersisa 10 menit ke depan di kesempatan pagi hari ini. Namun kita akan bacakan terkait tanggapan dari masyarakat ya, keberadaan pohon yang tinggi di Sungai Karangmumus yang khawatir membahayakan masyarakat. Dan itu sudah dijawab oleh DLH sendiri langsung oleh Pak Basuni selaku kepala bidang ya tata lingkungan dan pertamanan DLH Kota Samarinda. Pak Basuni bahasanya mengatakan sudah mendapatkan informasinya yang akan juga menjadwalkan ya cek di lapangan guna memastikan tindak lanjut dari pohon ketapan yang saat tinggi di dekat jembatan 1 di Sungai Karangmumus karena dikhawatirkan tumbang saat cuaca ekstrim ini, untuk jawaban oleh Bu Ria Fauzi di Samarinda. Ya, ini sudah kami sampaikan dan juga direspon langsung oleh kabidnya Pak Basuni ya selaku kepala bidang dari tata lingkungan dan pertamanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Terima kasih Pak Pak Basuni dan juga Bu Ria atas atensinya di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan kami juga ingin bacakan juga jawaban tadi. Sudah kami jawaban dari WWS tentunya. Mungkin ada siaran sindikasi ya di kesempatan pagi ini, tidak ada ya dari kawan-kawan dari Maulu, mungkin tidak ada masuk ya di kesempatan pagi ini Bung Aidil. Dan masih ada tersisa 10 menit lagi di kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang ingin sumbang masukan saran. Namun kita jeda terlebih dahulu guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
2: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
7: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
6: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
7: Oh, begitu, Dang?
6: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
7: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
8: Halo RRI.
9: Ya, masih di Halo RRI di edisi Jumat 22 Mei 2006. Masih bersama dengan saya, Simon Ginata, Bung Zulfikar, dan juga Bung Aidil. Masih bersama dengan Ketua Komisi Ombudsman Indonesia Kalimantan Timur, langsung dengan Kepala Perwakilannya, Pak Mulyadin. Pak Mulyadin, tadi sempat kita di off air bahwasanya ada 13 jajaran Bapak dalam asisten respon cepat. Bisa dijelaskan bagaimana respon cepatnya dan juga bagaimana kinerja di tahun 2020 ini terkait tupoksinya di Ombudsman di tahun ini. Silakan, Pak.
10: Terima kasih. Memang kami di Ombudsman ini ada kurang lebih 20-an orang ya, yang pegawai Ombudsman. Ada yang ASN, ada tenaga pendukung, tapi ada juga yang asisten. Nah, untuk merespon cepat terhadap berbagai aduan masyarakat, respon cepat itu ada kategorinya, Pak. Pertama, mengancam jiwa, kemudian situasinya amat darurat, kemudian ada lagi. Jadi kami di Ombudsman itu kalau memang betul situasinya amat darurat, misalnya ada infrastruktur jalan yang sudah memakan korban, rusak, tabrakan segala macam misalnya, atau tadi di rumah sakit yang mengancam jiwa, kalau ini tidak di orang mau hamil melahirkan misalnya, ditunda-tunda dalam hal-hal tertentu, cukup dengan WA Center Ombudsman itu, Ombudsman akan melakukan respon cepat, menindaklanjuti laporan itu melalui prosedur-prosedur administratif tadi akan bisa menyusul. Gitu maksudnya, bisa, yang penting ini selamatkan dulu jiwa yang mau melahirkan misalnya di rumah sakit, tapi proses di rumah sakit terlalu administratif barangkali lama, maka dia lapor ke Ombudsman bisa berkomunikasi atau nanti mendatangi pihak rumah sakit. Yang jelas tuh KTP harus dikirim dulu ke ininya, lokasinya di mana gitu misalnya, lokasi di mana, kan WA Center tinggal di foto ini, identitas pelapor, nomor yang bisa dihubungi dan seterusnya, untuk memastikan bahwa ini memang betul pelapor atau keluarga yang memang jadi kuasa, yang dikuasakan dari pihak korban.
9: Sehingga kecelakaan nggak bisa, Pak, ya?
10: Kalau kecelakaan ini kan bagian dari laka lantas. Okay. Tetapi itu juga kalau disampaikan ke Ombudsman terkait dengan layanan laka lantas, saya kira kita bisa merespon dengan cepat dengan sumber daya kita, asisten kurang lebih 13
9: orang tadi.
10: dan asisten kami di Kalimantan ini ada sebagian di Balikpapan, ada juga sebagian di Samarinda. Balikpapan itu untuk menjangkau wilayah-wilayah terdekat di seputar IKN, seperti PPU, Pasir, dan sebagian juga Kukar. Nah, di Samarinda ini kan bagian ininya, Kukar sebelahnya sampai ke Kutai Timur dan Bontang dan seterusnya. Jadi kami bagi dua wilayah itu. Kenapa di ini? Untuk mendekatkan, mempercepat pelayanan di sekitar situ. Jadi kalau kami di Samarinda ada aduan di rumah sakit misalnya di Balikpapan, nah kami punya kawan-kawan di Balikpapan untuk merespon cepat. Atau sebaliknya, kejadian di Samarinda, kami di Samarinda. Sehingga untuk efektivitas pengawasan dan percepatan penyelesaian aduan masyarakat.
9: Oke. Pak Munyadin, mungkin tidak terasa di ujung acara kita, mungkin masukannya juga untuk Halo RRI seperti apa ke depannya, Pak? Karena kan aduan ini bermacam-macam sekali dari masyarakat. Ya, dari perspektif Pak Munyadin seperti apa untuk masukannya di Halo RRI?
10: Sekarang kita sudah memulai kerjasama dengan RRI di pusat, MOU ya, dan di perwakilan di Kalimantan Timur kita menindaklanjuti dengan perjanjian PKS ya. Nah, mudah-mudahan PKS ini tidak hanya sekedar perjanjian di atas meja atau kertas, tetapi yang lebih penting adalah implementasi, kerjasama yang kontributif, memberikan edukasi, memberikan informasi yang mendidik masyarakat dalam berbagai hal. Kalau kami misalnya ada hasil temuan-temuan ombudsman, barangkali melalui RRI kami sangat berkepentingan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kalimantan Timur ini. Jadi sinergi dan kolaborasi ini menurut saya kita sudah memulai, dan permulaan yang baik ini akan terus kita tingkatkan, akan kita rawat jaringan hubungan ini agar terus berkelanjutan. Kerja-kerja sama yang berkelanjutan ini yang penting semata-mata untuk itu tadi,
9: publik memberikan sendiri,
10: untuk masyarakat, kepentingan publik di Kalimantan Timur. Itu yang saya harapkan, kerjasama dengan dengan RRI ini. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa pelayanan yang cepat, responsif, dan bebas dari praktek maladministrasi ini sebenarnya adalah hak semua warga negara. Oleh karena itu, kita perlu terus berkolaborasi, bekerja sama di dalam pengawasan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kalimantan Timur ini, di daerah Bumi Etam ya, daerah yang kita cinta ini. Saya kira itu.
9: Baik. Terima kasih Pak Kapor selaku Kepala Perwakilan dari Komisi Ombudsman Indonesia Kalimantan Timur. Dari tadi masyarakat juga didengarkan langsung lah oleh Pak Kapor di kesempatan pagi hari ini. Dan dari aduan masyarakat tersebut nanti kita akan bakal teruskan secara terus juga untuk Ombudsman, dan harapannya di kesempatan hal lain ini juga apa-apa yang tadi sudah dimasukkan masyarakat kita akan tampung, nantinya akan kita jawab di hari Senin kedepannya. Terima kasih, kami haturkan. Kepala Pak Munyadin, saya selalu Pak dan jajaran Ombudsman Kalimantan Timur. Dan para pendengar sekalian, dari luar biasa tadi ada 6 ya, sekitar 6 penelpon di sonar pagi hari ini, bahkan juga ada yang dari WA langsung. Kami haturkan terima kasih dan berjumpa lagi pada hari nanti Senin dan Rabu ke depan dengan topik yang berbeda dari aduan masyarakat. Kami yang bertugas Rizky Multinata, Bung Julfikal Ari, dan juga Bung Aidil untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan

0: pendengar Berita Indonesia Live. Sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Tubabaku, radio streaming Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Ada reporter Novia yang akan mengabarkan menuju kedaulatan digital. Pemkab Tubaba jadikan momentum Harkitnas 2026 untuk lindungi generasi muda. Rekan Novia, silakan informasi Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tubaba memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 dengan merefleksikan arah baru perjuangan bangsa di era modern. Meskipun diguyur hujan gerimis, upacara yang dialihkan ke aula lantai 3 kantor Pemkab Tubaba pada Rabu 20 Mei 2026 tersebut tetap berlangsung dengan penuh khidmat dan semangat nasionalisme. Sekretaris Daerah Sekda Tubaba Insinyur Iwan Mursalin SSI MMMT yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan sambutan resmi Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutiara Vidya Hafiz. Peringatan tahun ini mengusung tema besar Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Sekda Iwan Mursalin ditegaskan bahwa esensi kebangkitan nasional bersifat mutatis mutandis, berubah menyesuaikan zaman tanpa kehilangan jati diri. Jika tahun 1908 menjadi fajar perjuangan intelektual Budi Utomo, maka tahun 2026 menjadi medan pertempuran untuk mempertahankan kedaulatan informasi. Negara secara konkret hadir melindungi para tunas bangsa melalui pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 sejak akhir Maret lalu. Kebijakan ini secara tegas membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap media sosial dan platform digital beresiko tinggi. Selain informasi digital yang aman, peringatan Harkitnas ke-118 ini juga menyoroti penguatan fondasi kesejahteraan melalui 8 misi besar Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa program strategis nasional yang kini tengah dirasakan oleh masyarakat antara lain SDM unggul dan gizi, masifnya program makan bergizi gratis di sekolah serta pemerataan pendidikan lewat pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Kesehatan merata, kehadiran program cek kesehatan gratis untuk memastikan perlindungan medis yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemandirian ekonomi, penguatan koperasi desa atau kelurahan merah putih sebagai motor penggerak permodalan, logistik, serta penyedia sembako dan obat terjangkau agar desa tidak bergantung pada pihak luar. Di akhir prosesi upacara, Sekda Tubaba mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparatur pemerintah, akademisi, hingga generasi muda di bumi ragam Saimagiwawai, untuk menjadikan peringatan ini sebagai stimulan bangkit dari krisis multidimensi dunia. Menurut rangkaian acara, ia membakar semangat para peserta upacara dengan mengutip pesan historis Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, tentang filosofi darah merah dan kain putih yang melambangkan keberanian yang tak kunjung padam. Novi Ardianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Novia, laporan Anda. Berita kedua di sesi pertama ini kita beralih ke Kalimantan Selatan. Ada informasi dari Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Ada reporter Fajri yang telah bersiap akan mengabarkan jelang Lebaran Idul ada 1447 Hijriah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kota Baru lakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Silakan reporter Fajri.
2: Pendengar LPPL Indonesia, agar hewan kurban tetap sehat dan layak sebelum dipotong, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Baru membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban langsung ke kandang penampungan para pedagang ternak dan penyemprotan disinfektan guna mencegah penyebaran penyakit. Pada kesempatan itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Baru Teguh Arif Rahman di ruang kerjanya pada Rabu 20 Mei 2026 mengatakan, pemeriksaan terus dilakukan karena Lebaran Idul Adha sekitar satu minggu lagi. Jadi tim terus melakukan pemeriksaan mulai kesehatan ternak, kondisi tubuh, hingga kelayakan hewan kurban sampai pemotongan nantinya, apakah kualitas dagingnya layak atau tidak layak dikonsumsi.

0: Purworejo, Jawa Tengah. Ada reporter Rizky Amelia yang akan mengabarkan terima hibah rampasan KPK senilai 1,9 miliar Pemkab Purworejo siap manfaatkan untuk dukung layanan publik. Silakan rekan Rizky Amelia.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Purworejo resmi menerima hibah barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berupa aset tanah dan bangunan seluas 1.277 meter persegi pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penanda tanganan berita acara serah terima barang rampasan negara sekaligus penyerahan sertifikat hak milik oleh Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK yang saat ini dijabat oleh Mungki Hadi Pratikto. Bersama dengan Bupati Purworejo Yuli Hastuti dan 7 penerima hibah lainnya yang dilaksanakan di Museum dan Kampung Seni Borobudur Kabupaten Magelang. Adapun aset tanah dan bangunan yang diterima Kabupaten Purworejo merupakan barang rampasan dari perkara tindak pidana korupsi di luar wilayah hukum Kabupaten Purworejo atas nama terpidana Yulma Nizar dengan nilai aset mencapai 1,9 miliar rupiah. Pada kesempatan tersebut, atas nama pemerintah Kabupaten Purworejo, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPK. Penetapan hibah tersebut menurutnya adalah bentuk sinergi yang luar biasa antara KPK dan pemerintah daerah. Bupati menegaskan akan mempergunakan aset tersebut untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam melayani masyarakat. Lebih lanjut, Bupati Purworejo juga menegaskan bahwa PMK Purworejo akan terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Direktur Labuksi KPK Mukti Hadi Pratikno menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara hasil penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Melalui skema hibah tersebut, KPK menegaskan bahwa proses penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tidak hanya berfokus kepada hukum pidana, namun juga memastikan aset hasil kejahatan dapat kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Tujuan utamanya adalah bagaimana setiap kejahatan, korupsi, khususnya semua asetnya tidak dapat lepas dan akan dirampas jika memang terbukti melakukan dari hasil tindak pidana korupsi. Serta asetnya akan dikembalikan kepada instansi atau lembaga terkait guna kebermanfaatan untuk masyarakat. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, rekan Rizky Amelia, selamat bertugas kembali.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

0: Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pendengar Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua Berita Indonesia Live. Kali ini akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi Indeks Harga Konsumen April 2026 bersama reporter Wisnu. Silakan reporter Wisnu.
0: Persada ID Talk.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Wisnu.
3: Nah, di kesempatan pagi hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber. Ada yang pertama Lo Putu Novita Sari selaku statistisi ahli muda. Om Swastiastu, salam Joko Dharma. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Kemudian ada Iwayan Edi Dharma Putra selaku statistisi ahli pertama. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, nggih, selamat pagi.
3: Iya. Baik. Nah, tema kita di kesempatan pagi hari ini perkembangan indeks harga konsumen Kota Denpasar di bulan April 2026 ya. Nah, seperti biasa, nah bagaimana perkembangan umum Indeks Harga Konsumen Kota Denpasar pada bulan April 2026. Silakan.
4: Baik. Jadi selama bulan April 2026 ini kita mengalami inflasi mantuman ya, Pak, sebesar 0,19%. Beberapa catatan peristiwa dari bulan April ini, itu adanya kenaikan harga plastik yang terjadi di bulan April, kemudian kenaikan harga BBM, bahan bakar minyak non-subsidi, terus kenaikan harga LPG non-subsidi, kemudian kenaikan harga aftur yang mempengaruhi kenaikan harga tiket pesawat, dan turunnya harga cabai rawit yang sebelumnya meningkat cukup tajam pada bulan Maret 2026 karena adanya hari besar keagamaan.
3: Iya. Nah, apakah Kota Denpasar sendiri mengalami inflasi atau deflasi di bulan tersebut?
4: Di bulan April 2026 kita mengalami inflasi. Inflasi 0,19% secara mantuman. Sementara kalau secara year on year kita mengalami inflasi 2,51%. Dan inflasi tahun kalender sebesar 1,06%. Jika dilihat dari kelompok yang mengalami inflasi pada bulan April secara mantuman, itu adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kemudian kelompok kesehatan, kelompok transportasi, seperti yang saya jelaskan tadi ada kenaikan harga aftur, lalu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan yang terakhir kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada bulan April 2026 mengalami deflasi.
3: Nah, di sini tadi dapat dijelaskan untuk tingkat inflasi mantuman dan year to year itu di Denpasar berapa tadi ya di bulan Aprilnya?
4: Mantumannya
3: 0,19.
4: Year to year, year on year-nya 2,51.
3: Yang satu lagi?
4: Year to date atau tahunan.
3: Year to date-nya berapa?
4: 1,06.
3: Oke. Year to date kalender ya. Nah, bagaimana sih tren inflasi Kota Denpasar sendiri dibandingkan bulan sebelumnya?
4: Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi kan kita inflasi bulan ke bulannya itu kan 0,19 tuh, Pak. Itu artinya dibanding dengan bulan Maret atau bulan sebelumnya kita mengalami peningkatan harga.
3: Peningkatan harga
4: secara
3: ya.
4: Total ya, secara keseluruhan seperti itu. Dan tadi kan udah saya sebutkan kelompok-kelompok yang mengalami peningkatan itu dan yang mengalami penurunan gitu.
3: Iya. Nah, inflasi di bulan April 2026 masih dalam rentan target Bank Indonesia kah di sini?
5: Oke, baik. Jadi terkait inflasi April nih, 2026 ini memang kita masih dalam rentang target BI. Jadi untuk target itu sendiri kan di 2,5% plus minus 1% ya. Jadi untuk YOY-nya kita di 2,51%, jadi itu masih di dalam rentang target Bank Indonesia.
3: Iya. Nah, untuk apakah high season wisatawan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok sendiri di Kota Denpasar?
5: Nggih. Kalau terkait high season wisatawan itu memang memberikan andil yang cukup tinggi, karena kan dari sisi permintaan dia meningkat, otomatis kebutuhan terhadap bahan-bahan pokok seperti beras itu akan meningkat, jadi itu akan memberikan andil yang positif terhadap inflasi di Denpasar.
3: Jadi untuk high season-nya sendiri pastinya memberi andil gitu ya, terutama wisatawan. Nah, untuk peran budaya lokal sendiri seperti upacara keagamaan dalam mempengaruhi inflasi, adakah di sini perannya?
5: Baik, jadi terkait upacara keagamaan gitu. Mungkin seperti kalau di Bali kan banyak nih ada acara-acara keagamaan seperti Galungan, Kuningan, seperti itu. Itu memberikan andil inflasi juga. Jadi misalnya seperti Canang Sari seperti ini. Jadi kalau misalnya emang ada upacara-upacara yang besar seperti Galungan dan Kuningan, itu akan memberikan andil yang cukup signifikan terhadap inflasi di Denpasar.
3: Baik, terima kasih buat Ibu Elo Putu Novita Sari dan Bapak Iwayan Edi Dharma Putra di kesempatan pagi hari ini ya.
2: Demikian pendengar, saya Wisnu melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali ke studio.
1: Baik, demikian pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talk, Indeks Harga Konsumen April 2026 bersama reporter Wisnu.
6: Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Luhak Nantuo FM, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani yang akan melaporkan Bupati Eka Putra terima kunjungan Menteri PURI. Reporter Oji Linggani, silakan laporannya.
7: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM didampingi Sekda Abdurrahman Hadi dan beberapa kepala OPD terima kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atau PURI Dodi Hanggodo beserta rombongan ke Kabupaten Tanah Datar Rabu 20 Mei 2026 di Indo Jalito Batu Sangkar. Kehadiran Menteri PURI didampingi Dirjen Sumber Daya Air Mejen TNI Purnawirawan Arno Aristoteles Paplapna Ritiau, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Bayu Kusuma, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan Maria Doni Isa, Kepala Satker Prasarana Strategis, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Elsa Putra Friandi serta rombongan lainnya. Pernah diketahui kehadiran Menteri PURI ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meninjau kesiapan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang berada di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru. Baik pendengar, demikian Oji Linggani LPPL Radio Luhak Nentu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Oji Linggani, selamat bertugas kembali. Baik, berita selanjutnya, resmikan Koperasi Merah Putih. Wakil Bupati Tabalong tekankan transparansi pengelolaan. Dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, silakan rekan Rina Rapitasari.
8: Terima kasih pendengar LPP Indonesia. Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf bersama Kodim 108 Tabalong meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Keluar, Kabupaten Tabalong pada 16 Mei lalu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa koperasi harus dikelola dengan manajemen yang baik dan pembukuan yang tertib agar dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Menurut Habib Taufan, program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih menjadi momen penting untuk memperkuat pembangunan dari desa. Koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Habib Taufan juga menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih harus dikelola dengan manajemen yang baik, transparan, dan memiliki pembukuan yang tertib. Menurutnya, pencatatan barang masuk dan keluar menjadi hal penting agar arus kas koperasi tetap sehat dan berjalan dengan maksimal. Habib Taufan menambahkan Koperasi Merah Putih dapat menjadi tempat pemasaran produk unggulan desa, khususnya hasil pertanian dari wilayah selatan Kabupaten Tabalong. Ia mendorong agar produk asli desa Sungai Buluh seperti beras lokal dapat dikemas dengan baik dan dipasarkan melalui koperasi ini. Selain itu, Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mempermudah petani dalam mendapatkan kebutuhan pertanian seperti pupuk dan pakan ternak, termasuk menyediakan layanan simpan pinjam dengan bunga ringan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Demikian Rina Rapitasari, LPPR Radio Sorot Tabalong melaporkan untuk berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Rina Rapitasari dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, sebagai berita pertama di sesi ketiga ini, kita akan dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
9: Pendengar Apel Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Pemendagri Bima Arya meminta seluruh kepala daerah tidak mengabaikan atau menomorduakan program swasembada pangan nasional demi kepentingan janji politik di tingkat lokal. Bima Arya dalam keterangan persnya di Jakarta pada Sabtu menegaskan sinkronisasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di tengah dinamika geopolitik global. Dia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perlu dioptimalkan terutama melalui alokasi belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan. Selain itu, ia juga menekankan bahwa pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap kondisi real di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. Ia juga menambahkan bahwa kepala daerah harus aktif untuk memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi serta mengecek harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Pendengar Berita Indonesia Live, kita akan lanjutkan informasi berikutnya dari Radio Suara Anjuk Ladang FM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ada reporter Edna Laila yang telah siap melaporkan berita pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berkomitmen untuk memenuhi hak-hak anak, salah satunya melalui peningkatan mutu layanan di sektor kesehatan. Demi mewujudkan target Kabupaten Layak Anak, Pemkab Nganjuk menggelar workshop pelayanan ramah anak bagi seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya. Silakan rekan Edna Laila.
10: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA kini semakin diperkuat. Melalui Dinas Sosial P3A Kabupaten Nganjuk, Pemkab resmi menggelar workshop pelayanan ramah anak pada Rabu 20 Mei 2026 yang ditujukan bagi para tenaga medis dan pengelola fasilitas kesehatan di seluruh wilayah Nganjuk. Agenda ini dilaksanakan di ruang rapat Candi Lor, bertujuan agar seluruh puskesmas dan rumah sakit daerah memiliki standarisasi yang sama dalam menangani pasien anak-anak. Tujuannya bukan hanya sekedar mengobati, tetapi juga menciptakan lingkungan fasilitas kesehatan yang aman, nyaman, dan bebas dari rasa trauma bagi anak. Wakil Bupati Nganjuk Tri Handi Cahyo Saputro menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan ramah anak, khususnya di fasilitas kesehatan. Menurutnya, keberadaan fasilitas dan layanan yang mendukung kenyamanan anak menjadi kebutuhan penting yang harus diwujudkan bersama.
11: Nah, ini yang betul-betul kami minta kepada rekan-rekan semuanya. Kita mulai dari pemerintah daerah, kita berikan contoh kepada semuanya, dan kami juga meminta untuk semua mitra-mitra yang lain, baik dari klinik-klinik kesehatan yang lain maupun rumah sakit yang lainnya, dari Bayangkara, Aisyah, dan semuanya bisa bekerja sama untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ini. Dan kita mulai dari fasilitas, kesehatan yang betul-betul bisa memadai. Karena apa, Bapak Ibu? Anak-anak ini sangat rentan.
10: Dengan adanya workshop ini, diharapkan paradigma pelayanan kesehatan di Nganjuk bisa lebih responsif terhadap hak anak, sehingga target Nganjuk sebagai Kabupaten Layak Anak seutuhnya dapat segera tercapai.
1: Saya Edna Laila dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Edna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang FM, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pendengar Berita Indonesia Live, demikianlah tadi sajian Berita Indonesia Live, head edisi di hari Kamis 21 Mei 2026. Semoga berita-berita yang kami hadirkan bisa menjadi tambahan informasi bagi Anda. Saya Adiani beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: RBDKutim FM, bersama kita cerdas.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Hai Lin, dari mana nih?
6: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
5: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
6: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
5: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
6: Apa tuh?
5: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
6: Gitu.
5: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
6: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
5: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
7: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Mik, jogging yuk.
8: Enaknya jogging di mana, Win?
3: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
8: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
8: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
9: Serem juga ya.
3: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
9: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
8: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang pendengar, dan apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali hadir menjumpai Anda di Warta Siang edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan rangkaian informasi seputar Kalimantan Utara akan kami sajikan di ruang dengar Anda untuk 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, sejumlah informasi sudah kami siapkan di ruang dengar Anda, informasi-informasi di antaranya. Pemkab Pasar bangun Wisma Atlet Porprov Kaltim 2026 berkapasitas 250 orang. Di Sdikbud Kukar gandeng stakeholder edukasi orang tua soal penggunaan gadget anak. Hingga sawit Kaltim diguncang dolar, biaya pupuk dan transportasi kebun rakyat membengkak drastis. Hadir pula informasi seputar Samarinda raih nilai A pelayanan publik, akademisi sebut birokrasi kini lebih cepat. Selain informasi tadi pendengar dan pemirsa, informasi terkini lainnya dari Kalimantan Timur juga akan kami rangkaikan di ruang dengar Anda. Anda bisa menyimak informasi ini melalui live TikTok RPD Kutim, juga streaming RPD Kutim di rpd.kutetumurkab.go.id serta sejumlah platform RPD Kutim yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi di siang hari ini. Baik, pendengar, informasi-informasi kami rangkum dari Media Tribun Kaltim. Dan bersama saya Esther, inilah informasi pertama untuk Anda. Kita awali informasi dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Rudi Mas'ud temui massa APMK desak Gubernur Kaltim dukung hak angket. Setelah 6 jam di demo dan akses Jalan Gajah Mada lumpuh akibat blokade massa, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud akhirnya menemui langsung perwakilan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di Ruang Ruhi Rahayu, kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Kamis kemarin di Kota Samarinda. Namun audiensi yang diharapkan menjadi ruang dialog itu justru berlangsung panas. Audiensi itu digelar setelah ratusan massa aksi bertahan sejak siang hari di depan kantor Gubernur Kaltim. Selama aksi berlangsung, massa memblokade dua ruas Jalan Gajah Mada dan membakar ban bekas di tengah jalan hingga membuat arus lalu lintas lumpuh total. Sebanyak 30 orang perwakilan massa kemudian dipilih untuk bertemu langsung dengan gubernur. Pertemuan dimoderatori Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, sejumlah kepala OPD serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Saat diberi kesempatan berbicara, Koordinator APMK Erli Sopiansa langsung menyampaikan dua tuntutan utama kepada Rudi Mas'ud. Pertama, mereka meminta kepada Gubernur Kaltim untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Yang kedua, mereka meminta sebagai Ketua Partai Golkar di Kaltim, mereka meminta kepada Rudi Mas'ud untuk menginstruksikan Partai Golkar mendukung hak angket. Dirinya menegaskan perjuangan yang mereka lakukan lahir dari kecintaan terhadap Kalimantan Timur. Bahkan para peserta aksi rela meninggalkan keluarga demi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Perwakilan massa lainnya, Giovanni Ardiansa, kemudian menyoroti proses hak angket yang sedang bergulir di DPRD Kalimantan Timur. Dirinya menyebut 6 fraksi telah menandatangani fakta integritas dukungan hak angket, sementara Partai Golkar belum memberikan sikap resmi. Giovanni juga menyinggung adanya dugaan pengalihan usulan hak angket menjadi hak interpelasi yang disebut dibahas dalam agenda konsultasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Pernyataan itu langsung direspon Rudi Mas'ud dengan nada tinggi. Rudi kemudian menjelaskan bahwa setiap mekanisme politik memiliki tahapan yang harus dilalui sesuai aturan. Dirinya mengibaratkan proses itu seperti seseorang yang tidak bisa langsung menjalani operasi jantung hanya karena mengalami sesak nafas. Menurut Rudi, berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi utama yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Dalam fungsi pengawasan itulah terdapat hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, dan hak angket. Rudi juga menegaskan bahwa persoalan hak angket merupakan kewenangan DPRD Kaltim dan bukan ranah pemerintah provinsi. Karena itu ia meminta massa yang menyampaikan langsung desakan tersebut kepada anggota dewan. Ketegangan kembali memuncak ketika Rudi menyatakan mendukung hak angket. Mendengar jawaban itu, Erli Sopiansa menganggap audiensi sudah cukup dan mengakhiri forum tersebut. Namun Rudi meminta agar seluruh penyampaian tetap diselesaikan terlebih dahulu. Ucapan tersebut memantik reaksi keras Erli yang menuding gubernur bersikap arogan di hadapan peserta audiensi. Rudi pun langsung membantah tudingan itu. Ketegangan perlahan mereda setelah beberapa perwakilan massa lain turut menyampaikan tanggapan. Audiensi yang berlangsung sekitar 20 menit itu akhirnya ditutup oleh Sekda Sri Wahyuni. Sementara itu, di luar ruangan audiensi, kondisi lalu lintas kota Samarinda sempat lumpuh akibat aksi demonstrasi. Jalan Gajah Mada yang berada tepat di depan kantor Gubernur Kaltim sepenuhnya dikuasai massa sejak siang hingga sore hari. Massa membakar ban di kedua sisi jalan hingga asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Akibatnya akses menuju Jalan Yosudarso ke arah pelabuhan maupun Jalan RE Marta Dinata menuju Teluk Lerong tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas kepolisian pun memperlakukan rekayasa lalu lintas dan menutup total akses Jalan Gajah Mada. Pengendara diarahkan melewati jalur alternatif seperti Jalan Cermai dan Jalan Gunung Kinabalu menuju Jalan Jenderal Sudirman. Dampaknya kepadatan lalu lintas meluas ke sejumlah ruas utama kota Samarinda seperti Jalan Lejen S. Parman, Jalan Siraj Salman, Jalan IRH Juanda hingga kawasan Gunung Merbabu. Sebelum ke kantor Gubernur Kaltim, massa lebih dulu mendatangi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Arus lalu lintas di kawasan Samarinda seberang mendadak riuh pada Kamis pagi. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Mahasiswa Masyarakat Kalimantan Timur turun ke jalan membawa setumpuk dokumen yang mereka sebut sebagai rapor merah pemerintah Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud. Sejak pukul 8.29 waktu Indonesia Tengah, massa mulai memadati titik kumpul di Perum Keledang Mas Baru, Jalan Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang. Dengan dikawal mobil komando dan pengeras suara, mereka melakukan long march menuju kantor Kejati, Kalimantan Timur. Ya, orasi demi orasi menggema sepanjang perjalanan. Massa tampak tertib namun membawa tuntutan serius terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan kekuasaan benua Etam. Koordinator APMK Erli Sopiansa menegaskan, aksi bertajuk Aksi 215 atau 215 itu bukan sekedar unjuk rasa biasa. Menurutnya, pihaknya telah mengumpulkan berbagai dokumen yang diklaim berisi dugaan pelanggaran hukum oleh Gubernur Kalimantan Timur. Ia menyebut berkas tersebut merupakan hasil rangkuman investigasi internal aliansi. APMK mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan demi menjaga transparansi pemerintahan di Kalimantan Timur. Sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah, massa tiba di gerbang Kejati, Kalimantan Timur. Aparat kepolisian tampak berjaga ketat untuk memastikan aksi berlangsung kondusif. Situasi sempat memanas ketika massa meminta pimpinan Kejati menemui mereka secara langsung. Namun ketegangan perlahan mencair setelah Kepala Kejati Kaltim Supardi keluar menemui massa didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Gusti Hamdani, Asisten Intelijen Abdul Mui serta jajarannya. Tak banyak basa-basi, perwakilan APMK langsung menyerahkan dokumen laporan setebal lebih dari 30 halaman. Berkas itu diklaim memuat berbagai kebijakan Rudi Mas'ud yang dinilai keluar dari koridor hukum. Supardi memastikan laporan itu diterima secara resmi dan akan dipelajari lebih lanjut oleh pihak Kejati Kaltim. Dirinya juga mengapresiasi sikap tertib massa selama aksi berlangsung. Supardi menegaskan tidak akan ada sumbatan komunikasi dalam proses penanganan laporan tersebut.
Aksi di Kejati Kaltim berakhir sekitar pukul 10.37 waktu Indonesia Tengah setelah dokumen diterima dan ditandatangani secara resmi. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib untuk melanjutkan agenda aksi di titik berikutnya, yakni kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda. Kita ke Bupati PPU Mudiat Nur, pastikan TPP ASN tak dipotong meski dihantam badai fiskal. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur memastikan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi ASN di lingkungan PMK Pasir. Ya, PPU maksud kami tetap dipertahankan meski daerah tengah menghadapi tekanan fiskal. Komitmen itu disampaikan Mudiat Nur saat menjadi narasumber seminar pendidikan di gedung Kemenko 3 Ibu Kota Nusantara Kamis kemarin. Dalam seminar bertema kolaborasi pusat dan daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

0: Ya, kita ke cegah bencana ekologis YKAN, dorong percepatan pengakuan masyarakat adat di Mahakam Ulu. Yayasan Konservasi Alam Nusantara YKAN mendukung percepatan pengakuan masyarakat hukum adat. Ya, pendengar dan pemirsa, di mana YKAN mendukung percepatan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Mahakam Ulu melalui kerjasama dengan sejumlah NGO lokal dan organisasi perangkat daerah. Staf YKAN Ali Mustafa menyatakan dukungan tersebut dilakukan mulai dari membantu panitia masyarakat hukum adat menerima dokumen usulan masyarakat hingga proses verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Menurutnya, Mahakam Ulu memiliki posisi penting sebagai benteng terakhir hutan di Kalimantan Timur yang harus dijaga keberlanjutannya. Dikatakan Ali, apabila kawasan hutan ini tidak dikelola secara baik, maka dinilai dapat berpotensi mempercepat bencana ekologis di Kalimantan Timur. Ali menjelaskan pihaknya melihat masih kuatnya komitmen masyarakat Mahakam Ulu dalam menjaga hutan menjadi alasan utama pihaknya terus memberikan dukungan. Selain itu, komitmen pemerintah daerah melalui OPD terkait dalam konservasi dan perlindungan hutan juga dinilai sangat kuat. Meski demikian, proses percepatan pengakuan MHA masih menghadapi sejumlah kendala seperti kesiapan teknis panitia, keterbatasan personil, hingga pembiayaan di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Nantikan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dari Kalimantan Timur, kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
1: Nick, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hai Lin, dari mana nih?
5: Hai Fit, dari rumah teman nih. Kehujanan makanya mampir sini dulu.
4: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
5: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
4: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
5: Apa tuh?
4: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
5: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
4: Hanya

0: aja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
2: Assalamualaikum Bu Tika.
3: Waalaikumsalam Bu Ati.
2: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
3: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
2: Gitu ya, Bu.
3: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
2: Seperti itu ya, Bu.
4: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: RPD Kutim.

0: Kumulan 9.4 FM, kita kembali ke Warta Siang. Informasi selanjutnya dari Pasar. Ya, pendengar dan pemirsa, PMK Pasar bangun Wisma Atlet Porprov Kaltim 2026 berkapasitas 250 orang. Pemerintah Kabupaten Pasar melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur 2026. Salah satu proyek strategis yang kini tengah digarap adalah pembangunan Wisma Atlet di Kompleks Olahraga Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Kabid Olahraga Dispora Par Pasar Abdi Firmana menjelaskan, pembangunan Wisma Atlet tersebut sudah memasuki tahap tender dan evaluasi. Menurutnya, Wisma Atlet tersebut dirancang dengan kapasitas yang besar, mampu menampung hingga 250 orang. Bangunan yang direncanakan setinggi 4 lantai ini akan dilengkapi dengan 50 kamar. Setiap kamar berukuran 6x4 meter persegi dan dapat menampung hingga 5 atlet. Untuk lantai paling bawah, Wisma Atlet akan dilengkapi dengan basement yang difungsikan sebagai area parkir yang diharapkan dapat menunjang kenyamanan kebutuhan para atlet. Selain itu, penambahan fasilitas di gor tenis meja dilakukan karena cabang olahraga tersebut menunjukkan perkembangan pesat. Dengan adanya Wisma Atlet dan penambahan mes di gor tenis meja, Dispora Par berharap pembinaan atlet di Kabupaten Pasir dapat berjalan lebih optimal. Dari Tanah Pasir kita ke Kukar. Di Sdikbud Kukar, gandeng stakeholder, edukasi orang tua soal penggunaan gadget anak. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat edukasi penggunaan gadget anak usia dini kepada para orang tua di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Heriansa mengatakan, program seperti kampanye Seru Tanpa Layar yang digaungkan oleh Tanoto Foundation akan terus dilanjutkan bersama berbagai stakeholder. Pemerintah saat ini juga menjalankan program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup pendidikan PAUD sebagai tahap awal pendidikan anak. Menurut Heriansa, pendidikan usia dini menjadi momentum penting untuk membangun pola pengasuhan dan pendampingan anak di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Dirinya menilai pemahaman orang tua terhadap penggunaan teknologi menjadi hal penting agar anak tidak terpapar dampak negatif gadget sejak dini. Karena itu, Disdikbud Kukar terus mendorong edukasi kepada keluarga agar penggunaan gadget dan handphone kepada anak dapat dilakukan secara lebih bijak dan terarah. Kita ke sawit Kaltim diguncang dolar, biaya pupuk dan transportasi kebun rakyat membengkak drastis. Ya, pendengar dan pemirsa, konflik geopolitik di kawasan Selat Hormuz mulai memberi dampak nyata hingga ke sektor perkebunan kelapa sawit rakyat di Kalimantan Timur. Para petani sawit kini menghadapi lonjakan biaya operasional akibat mahalnya harga pupuk dan naiknya ongkos logistik karena kenaikan BBM non-subsidi. Wilayah Asosiasi Petani atau DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kaltim Daru Widiatmoko mengungkapkan bahwa kondisi saat ini membuat petani sawit berada dalam tekanan berat. Gangguan pasokan bahan baku pupuk akibat konflik internasional disebut menjadi salah satu pemicu melonjaknya harga pupuk di daerah. Dirinya menyampaikan harga pupuk yang sebelumnya berada di kisaran Rp300.000 per karung kini melonjak menjadi Rp500.000 hingga Rp600.000 per karung. Kenaikan tersebut dinilai sangat memberatkan petani karena biaya perawatan kebun meningkat drastis. Masih dari Samarinda, kita ke Samarinda. Ya, Samarinda raih nilai A, pelayanan publik, akademisi sebut birokrasi kini lebih cepat. Pemerintah Kota Samarinda dibawa ke pemimpinan Wali Kota Andi Harun baru saja menorehkan prestasi nasional dengan meraih predikat sangat baik nilai A dalam simplifikasi birokrasi pelayanan publik dengan skor 84,77. Capaian mentereng ini mendapat respon di sana dari akademisi sekaligus pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Unmul, Dr. Aji Sofian Effendi. Menurut AC, transformasi pelayanan publik di Samarinda saat ini merupakan lompatan besar yang konkret. Perubahan sistem administrasi yang dulunya lambat kini telah dipangkas menjadi jauh lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha. Lebih lanjut dikatakan AC, keberhasilan tata kelola birokrasi ini berjalan selaras dengan stabilitas ekonomi makro di daerah, di mana sebagai miniatur Indonesia yang memiliki kompleksitas sosial tinggi, Samarinda dinilai berhasil merajut keberagaman menjadi harmoni, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan nasional. Salah satu indikator keberhasilan ekonomi yang paling krusial di bawah kendali pemerintah Kota Samarinda adalah kemampuannya dalam menjinakkan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar. Menurut Effendi, keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih terjadi di sejumlah daerah. Dari situ, AC juga menyoroti bahwa capaian mentereng ini tidak lepas dari sinergi solid dari seluruh elemen. Selain kinerja Forkopimda, kemudian juga OPD dan para ASN, terdapat peran penting dari tim wali kota untuk akselerasi pembangunan yang bertindak taktis di lapangan. Melalui pengawalan ketat dari TWAP, berbagai persoalan perkotaan mulai dari penanganan banjir, infrastruktur, longsor, stunting, hingga persoalan lainnya, bahkan program kerakyatan seperti Pro Bebaya dan optimalisasi BUMRT dapat dieksekusi secara cepat dan tepat sasaran hingga ke akar rumput. Dari Samarinda kita ke Bontang. Mutasi pejabat pemerintah Kota Bontang kembali dilakukan Wali Kota Bontang Neni Murnaini melalui penyegaran organisasi perangkat daerah untuk kedua kalinya pada Kamis kemarin. Tempat OPD mengalami pergantian pimpinan, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelantikan itu, Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinsos PM, sementara Edi Foreswanto resmi dilantik sebagai Kepala Satpol PP Kota Bontang. Posisi yang ditinggalkan Edi Foreswanto di DP3AKB kemudian diisi oleh Bahtiar Mabe yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Sedangkan jabatan Kepala Dinas Kesehatan kembali dipercayakan kepada Totok pribadi Eko Wati yang sebelumnya pernah memimpin OPD tersebut pada tahun 2023 lalu. Pendengar dan pemirsa, dalam sambutannya Neni menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah mengucapkan sumpah jabatan atas nama agama dan negara hingga harus menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Neni mengingatkan bahwa jabatan bukan sekedar posisi administratif, melainkan bentuk pengabdian untuk melayani masyarakat secara profesional dan berintegrasi. Nantikan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Siang.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada trotoar.
2: Oke bro.
1: Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar, dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Oh my God!
5: Aduh, ada apa sih, Bune?
4: Itu tuh, coba dilihat.
5: Mana sih, Bu?
4: Itu loh, Pak.
5: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
4: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
5: Oh, gitu.
4: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
5: Oh, iya ya, Bu.
4: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
5: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
4: Gitu dong.
3: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
6: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
7: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
6: Loh, emangnya kenapa?
7: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
6: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
7: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
6: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya. Dilengkapi sesuai arahan dari dinas koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
7: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
8: Hai Lin, dari mana nih?
9: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
8: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
9: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
8: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
9: Apa tuh?
8: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
9: Gitu.
8: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
9: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
8: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM, pukul 11.38 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan informasi dari Kalimantan Utara. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu informasi dari Balikpapan seputar atlet judo Polda Kaltim meraih 4 medali. Bribda Dila dinobatkan pemain terbaik di Kapolda Cup 2026. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet judo Polda Kaltim Bribda Baik Sialwa Dila Putri. Personil Batalion C pelopor saat Brimo Polda Kaltim itu tampil gemilang pada kejuaraan judo Kapolri Cup 2026 dengan memborong 4 penghargaan sekaligus. Bribda Dila meraih medali emas nomor perorangan kelas 78 kg Polri, perak beregu mix kelas 70 kg Polri, perunggu kelas 78 kg umum, serta penghargaan paling prestisius yakni pemain terbaik Putri Polri. Penghargaan terakhir itulah yang paling membekas bagi Dila, sebab gelar itu dipilih dari seluruh atlet Putri Polri lintas kelas yang dinilai paling dominan selama pertandingan. Meski sudah terbiasa naik podium, Dila mengaku penghargaan pemain terbaik Putri Polri menjadi momen yang tak pernah dia bayangkan. Dia bahkan mengaku sempat tak percaya saat namanya diumumkan di tengah banyaknya atlet nasional yang ikut berlaga. Perjalanan menuju podium ternyata tidak mudah. Dila yang sejak kecil menekuni judo mengikuti jejak sang ayah sempat vakum saat proses masuk kepolisian sebelum kembali aktif pada tahun 2024. Kita ke informasi dari Kalimantan Utara. Polda Kaltara dan Lapfor Jatim usut kebakaran kantor Bupati Bulungan. Polda Kalimantan Utara bersama tim Laboratorium Forensik atau Lafor, Polda Jawa Timur melakukan olah TKP kebakaran kantor Bupati Bulungan pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin untuk menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi pada Rabu malam 20 Mei 2026. Kebakaran menghanguskan sejumlah ruang vital seperti ruang kerja Bupati dan Sekda.

Kita ke banjir kiriman Malaysia berangsur surut, aktivitas warga mulai normal. Dari Kabupaten Nunukan, banjir yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mulai berangsur surut. Aktivitas masyarakat yang sebelumnya sempat lumpuh kini perlahan kembali normal, meski sebagian wilayah di Kecamatan Sembakung masih terendam banjir cukup tinggi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nunukan mencatat dari 6 kecamatan terdampak yakni Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis Sembakung, Tulai, dan Sembakung, hanya Kecamatan Sembakung yang hingga saat ini masih mengalami genangan cukup parah. Kasubdit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan tinggi muka air di Kecamatan Sembakung saat ini masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai yang berkisar 3 meter. Kondisi itu menyebabkan sejumlah desa di wilayah rendah masih sulit dijangkau melalui jalur darat. Informasi selengkapnya hadir dari Seputar Ekonomi Kaltim yang tumbuh positif berkat hilirisasi dan UMKM. Ya, pendengar dan pemirsa, kantor atau kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Cahyo Purnomo menegaskan Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai motor transformasi ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung. Hal itu disampaikan dalam pidato pada acara pengukuhan pengurus Serikat Perusahaan Pers pada Rabu lalu. Dalam paparannya, Cahyo menilai ketahanan ekonomi Indonesia hingga Kalimantan Timur masih berada dalam kondisi solid berkat kombinasi konsumsi domestik, investasi ekspor hingga optimalisasi belanja pemerintah. Menurutnya, ekonomi nasional sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,11% secara year on year, sedangkan triwulan 4 2025 mencapai 5,39%. Capaian itu disebut menjadi indikator kuatnya permintaan domestik dan terjaganya ekosistem ekonomi nasional. Di tingkat regional, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap ekonomi nasional dengan kontribusi 56,93% dan pertumbuhan 5,30%. Sementara itu, Kalimantan mencatat pertumbuhan 4,79% yang didorong sektor pertanian dan perdagangan. Dalam pidatonya, Cahyo memberikan perhatian khusus terhadap posisi strategis Kalimantan Timur. Dirinya menegaskan bahwa Kaltim kini tidak lagi sekedar dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam, tetapi mulai bergerak menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru. Struktur ekonomi Kaltim pada triwulan 4 2025 masih ditopang sektor pertambangan dan penggalian. Namun, sejumlah sektor non-migas mulai menunjukkan pertumbuhan signifikan. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman tumbuh 15,96%, disusul jasa lainnya jasa lainnya sebesar 14,92% dan industri pengolahan 13,85%. Pernyataan itu memperlihatkan adanya pergeseran penting dalam struktur ekonomi Kalimantan Timur, bahwa kehadiran sektor jasa, industri pengolahan hingga UMKM menjadi sinyal bahwa daerah penyangga ibu kota Nusantara mulai bergerak menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Selain pertumbuhan ekonomi, Cahyo juga menyoroti kondisi inflasi Kalimantan Timur yang dinilai cukup terkendali. Pada April 2026 lalu, inflasi tahunan Kaltim berada di angka 2,5% dengan inflasi bulanan hanya 0,11%. Stabilitas harga tersebut disebut sebagai hasil sinergi lintas sektor, terutama melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID. Menurut Cahyo, pengendalian harga komoditas strategis menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat pasca momentum Hari Besar Keagamaan. Meski pertumbuhan ekonomi terus bergerak positif, Cahyo mengingatkan tantangan pembangunan Kaltim ke depan tidak hanya soal pembangunan infrastruktur fisik saja.
Dirinya menyebut tingkat kemantapan jalan provinsi di Kaltim sudah mencapai 81,41%. Namun infrastruktur tersebut harus mampu terkoneksi langsung dengan pusat produksi, kawasan ekonomi, UMKM, logistik, dan layanan publik agar memberi dampak nyata terhadap masyarakat. Di sisi lain, penguatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian utama pemerintah. Indeks standar pelayanan minimum SPM menjadikan pendidikan Kaltim pada 2025 tercatat mencapai 78,1. Namun pemerintah tetap fokus menekan prevalensi stunting yang masih berada di level 22,2%. Nantikan informasi selengkapnya dari ekonomi dan olahraga, tetaplah di Warta Siang.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
3: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
3: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
4: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
3: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
4: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
6: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
6: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
7: Serem juga ya.
6: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
7: Tempat sampahnya jauh mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: RPD Kutim 99.4 FM, kita kembali ke Warta Siang. Masih seputar seputar olahraga Kalimantan Timur. KONI dan Lekop bersinergi siapkan Kaltim menuju PON 2028. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kaltim dan Lembaga Kajian Olahraga Prestasi atau Lekop Kaltim akan menggelar diskusi strategis untuk merumuskan arah pembinaan olahraga menuju Pekan Olahraga Nasional ke-21 2028. Tujuannya agar persiapan menuju PON 2008 yang akan digelar di 3 daerah, yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jakarta, dapat dilakukan lebih terukur dan berbasis data. Kesepakatan pelaksanaan diskusi tersebut lahir saat Lekop Kaltim bertandang ke ruang Ketua KONI Kaltim Rusdian Saaras di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda, Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Selain Rusdiansa, hadir Wakil Ketua Bidang Data Roni Rahman serta anggota media dan Humas Sofianur. Dari Lekop Kaltim hadir Ketua Tugiman Humas Aspianur serta Ahmad Jayadi. Kepada Kaltim Kece.id, Rusdiansa Arab menjelaskan bahwa diskusi strategis ini dirancang dengan konsep nonformal. Pendekatan tersebut dipilih agar para peserta lebih leluasa menyampaikan gagasan tanpa sekat birokratis. Ya, pendengar, menurutnya forum ini bukan sekedar diskusi rutin, melainkan ruang untuk melahirkan pemikiran tajam yang dapat menjadi pijakan strategis bagi pembinaan olahraga Kalimantan Timur ke depan. Agenda diskusi ini direncanakan berlangsung pada 1 Juni 2026 di Kolam Ulin Area, Jalan PM Nur, Samarinda. Acara akan diawali dengan sambutan tokoh olahraga Kaltim sekaligus penasehat Lekop Kaltim Ahmad Husri. Kegiatan akan dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kaltim Rasman Rading. Dalam sesi utama, Rusdian Saaras akan memaparkan capaian evaluasi serta peta jalan roadmap olahraga prestasi Kaltim selama masa kepemimpinannya. Demikian Warta Siang di edisi Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit mandiri, kita bisa sampai jumpa.
8: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
9: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
10: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.
2: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Ashmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Nick, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI.
2: Pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan.
0: Otoritas Jasa Keuangan merevisi aturan perdagangan karbon. KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai. IRGC menyebut lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional. Laporan disampaikan reporter Zahrotin Aljana.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
1: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, Sistem Registri Unit Karbon, yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan aksesibel bagi semua kementerian terkait.
3: Meski demikian, OJK mengakui nilai transaksi pasar karbon nasional saat ini masih relatif kecil. Total transaksi bursa karbon domestik baru mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan keterbatasan suplai unit karbon masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut banyak proyek karbon yang masih menjalani proses sertifikasi.
4: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
3: OJK berharap implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Chairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Ini kan terakhir udah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blu-ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
2: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
7: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
6: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo, Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari Johnville. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun di luar Nusa Tenggara Timur menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Tono Sufari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
9: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
8: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
10: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Beta rasa kayaknya tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya. Kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an.
8: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Informasi disampaikan reporter Rizky Darmawan dari RRI Malang.
11: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankap Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankap Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankap Kota Batu.
12: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu juga memeriksa dan memberikan pengetahuan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Lima dokter di sini.
11: Sementara itu, dokter hewan Distankap Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
13: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suap yang menyedihkan bagi kami.
11: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pasar hewan Sibreh di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
14: Pasar hewan Sibreh yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibreh, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
15: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun magang pada Idul Adha tahun ini.
16: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap. Kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing karena itu persiapan kurban. Domba

0: Ji Permono dari RRI Yogyakarta.
1: 2 bulan saya sudah pada pesen, kurang 2 bulan itu 500 lembar, kurang 18 senti.
2: Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha, perajin besek bambu di Padukuhan Kaliputih Pendawaharjo Sewon Bantul kebanjiran pesanan. Bahkan, lonjakan permintaan yang signifikan membuat para perajin kewalahan dan terpaksa menolaknya. Salah satu perajin, yakni Jumini, mengaku jika peningkatan pesanan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kebanyakan didominasi oleh pesanan besek berukuran 18 cm untuk kebutuhan wadah daging kurban. Selain ukuran kecil, pesanan juga datang untuk besek ukuran besar dengan diameter 25 cm dengan kapasitas 5 kg daging kurban. Wanita berusia 65 tahun ini menyebut, sebagian besar pesanan berasal dari pelanggan lama yang rutin melakukan pemesanan setiap Idul Adha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dirinya dibantu 5 orang perajin lainnya.
1: Yang kecil itu harganya ini 1 kodi 65. Yang besar itu 1 tangkap 10.000. Ukurannya 25 cm, tapi agak dalam. Kalau ada bambunya ya bisa jadi. Kadang bambunya itu sulit ya, Mas. Belum ada ya.
3: Tapi kalau kayak gini, 1 hari bisa berapa kodi Bu Gerga?
1: Aduh, nggak pasti ya Mbak, saya itu kalau sudah selesai baru mulai, selesai dapur baru keluar.
2: Meski begitu, Jumini mengaku jika harus menolak sejumlah pesanan karena waktu yang terbatas. Mengingat, proses pengerjaan masih dilakukan secara manual, serta bergantung pada ketersediaan bahan baku berupa bambu.
1: Sampai nolak-nolak nih, kalau pas rame, tapi kalau sepi ya numpuk. Itu ada mau yang pesan 400 biji, tapi beseknya kecil. Cuma berapa senti ya, 10 senti. Buat nasi megono, buat makan itu habis sholat Idul Adha, makan itu saya nggak bisa.
4: Kemarin ya. Sekarang sama selanjutnya
1: iya,
4: udah terima lagi ya?
1: Enggak, udah enggak. Enggak bisa.
5: Berarti hari ini cuma mengerjakan kan?
1: Iya.
2: Walaupun permintaan membeludak, Jumini mengaku harga besek tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga hanya berkisar Rp5.000 per kodinya untuk menjaga agar pelanggan juga tetap bertahan.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Sengge dari RRI Kupang.
6: Sebetulnya kalau kita lihat keragaman hayati itu sebetulnya aset pembangunan, Pak. Aset pembangunan. Ya, contoh yang paling nyata dan tangible adalah pembangunan kita di bidang pariwisata. Kita boleh
7: berbicara tentang pariwisata. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Forum ini menekankan pentingnya integrasi isu lingkungan ke dalam arah pembangunan daerah berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media hingga pemangku kepentingan sektor lingkungan dan pembangunan. Flores Program Manager Burung Indonesia, Tibur Tiusani, mengatakan Indonesia telah memiliki dokumen strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau IPSAP sebagai bentuk komitmen nasional dan global terhadap konservasi lingkungan. Namun menurutnya dokumen tersebut akan menjadi dokumen mati apabila tidak diterjemahkan ke tingkat daerah melalui kebijakan dan aksi nyata.
6: Misalnya di timur ini kan Taman Nasional Mutis itu kan, itu ekosistem yang menyediakan air. Apa jadinya kalau itu tidak kita jaga dengan baik, nah, itu akan sangat mengancam.
7: Sementara itu, Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Baperida NTT, Yohanes Paut menegaskan keanekaragaman hayati kini menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya pembangunan konvensional tidak lagi memadai menghadapi ancaman eksploitasi lahan, pencemaran lingkungan, spesies invasif, dan dampak perubahan iklim.
8: Keanekaragaman hayati tidak saja berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, tetapi juga menjadi modal dasar pembangunan nasional, sumber penghidupan masyarakat, serta penopang ekonomi dan budaya.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan penguatan profil keanekaragaman hayati daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kekayaan hayati Nusa Tenggara Timur yang dinilai menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hingga ketahanan lingkungan di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di bawah pengamanan Angkatan Laut Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Eskalasi di kawasan itu memicu blokade de facto Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak dunia serta kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di berbagai negara. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 4 atlet para taekwondo Indonesia mengikuti kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship yang berlangsung di Mongolia. Ajang ini sekaligus menjadi babak prakualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Berikut laporan Joko Saputra dari RRI Medan.
1: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos.
2: 4 atlet para taekwondo National Paralympic Committee Indonesia NPCI kembali berlaga di kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship 2026. Dan kejuaraan yang berlangsung di Mongolia mulai tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang, sekaligus babak prakualifikasi menuju ajang ASEAN Para Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang pada Oktober mendatang. Pelatih Kepala Para Taekwondo NPCI, Basuki Nugroho, memastikan keempat atlet Indonesia sudah melalui tahapan seleksi secara ketat di daerah. Keempatnya juga memiliki peluang emas bisa otomatis lolos ke ASEAN Para Games. Peraih medali emas SEA Games 2011 ini juga mengatakan keempat atlet sudah berlatih dengan baik yang dipusatkan di daerah. Dari hasil evaluasi jelang keberangkatan, Basuki memastikan jika kondisi seluruh atlet fit 100% dan siap berjuang untuk bisa lolos ke ajang ASEAN Para Games.
3: Memang cukup berat ya, karena atlet-atlet elit dari seluruh Asia akan bertanding di sini untuk memperebutkan tiket. Ya, persaingan yang paling ketat itu akan datang dari Iran, China, Korea, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Harapan dan target kami bagaimana bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya dari keempat atlet ini. Ya, kami sangat berharap, kita sangat berharap bisa lolos ke Jepang nantinya.
2: Dari empat atlet yang tampil di kejuaraan nanti, dua diantaranya merupakan atlet NPCI Sumatera Utara, yakni Sarudin Simamora yang bertarung di kelas under 80 kg dan Muhammad Rizki di kelas under 70 kg. Ketua NPCI Sumatera Utara Alan Sastra Ginting berharap para atlet bisa meraih prestasi terbaik dan lolos menuju ajang ASEAN Para Games. Terkhusus bagi Rizki dan Sarudin, memang menurut Alan sangat layak untuk berkesempatan berlaga di level Asia.
1: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos mengikuti ASEAN Para Games di tahun 2026 ini di Oktober nanti. Secara fisik dan mental, Rizky dan Sahrudin ini sudah mengalami peningkatan progres yang baik. Ya, mudah-mudahan di World Para Taekwondo di Mongolia ini mereka berdua bisa bersaing, membuktikan mereka juga layak nanti bisa bersaing di level ASEAN Para Games nanti.
2: Selain diperkuat dua atlet asal Sumatera Utara, Indonesia juga diperkuat dua atlet asal NPCI Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Alvin di kelas 58 kg serta Suryani di kelas over 65 kg putri. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Ke Jepang nantinya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang
1: terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang, dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Wisnu. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama kita awali informasi dari LPPL Radio Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang akan disampaikan rekan Elisa Anwiana dengan berita raih kategori AA sangat memuaskan. Musi Banyuasin jadi daerah tata kelola kearsipan terbaik nasional. Silakan rekan Elisa Anwiana laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Musi Banyuasin meraih penghargaan kearsipan dan arsip nasional Republik Indonesia. Penghargaan kategori sangat memuaskan diserahkan langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito di Jakarta Selatan 20 Mei 2026. Wakil Bupati Muba Abdul Rahman Hussein mengatakan capaian ini menempatkan daerahnya di jajaran terbaik nasional. Dan penghargaan ini menempatkan Muba sebagai salah satu daerah dengan tata kelola kearsipan terbaik di tingkat nasional. Penghargaan yang diberikan atas komitmen kuat dalam pengawasan kearsipan, pelaksanaan pemusnahan arsip, serta keaktifan dalam pengelolaan tata kelola naskah digital. Wakil Bupati Muba juga menegaskan capaian ini bukti nyata tata kelola pemerintahan yang bersih. Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Muba, Dr. Haji Azmi juga mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pengawas kearsipan dan OPD terkait atas keberhasilan pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2026. Demikian saya Lisa Nene dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik rekan Elisa Anwiana, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Berita berikutnya dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama reporter Henti Ludiana yang akan mengabarkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman. Silakan rekan Hendi Ludiana.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi tanpa harus mendatangkan pasokan ternak dari luar daerah. Bahkan stok hewan kurban di Kabupaten Ngawi disebut mengalami surplus, khususnya untuk sapi. Kondisi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026 berlangsung di berbagai wilayah kecamatan. Kepala DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo mengatakan, ketersediaan sapi untuk kebutuhan kurban tahun ini mencapai sekitar 4.000 ekor. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan berada di kisaran 2.500 ekor. Selain sapi, DPP Kabupaten Ngawi juga memastikan ketersediaan kambing maupun kerbau dalam kondisi aman dan mencukupi. Populasi ternak yang tersebar di sejumlah kecamatan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Idul Adha berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan sektor peternakan di Kabupaten Ngawi masih mampu menopang kebutuhan hewan kurban masyarakat. Selain menjaga ketersediaan, DPP juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan secara berkala dan menyeluruh. Pengawasan dilakukan guna memastikan ternak yang dipotong memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut juga menjadi bagian antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas serta kesehatan hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pun DPP Kabupaten Ngawi telah menerjunkan petugas kesehatan hewan ke seluruh wilayah kecamatan. Petugas tersebut bertugas melakukan pendataan sekaligus pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah proses penyembelihan dilaksanakan masyarakat. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Henti Ludiana, selamat bertugas kembali.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Radio, Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Perseda ID untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik, Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Kita akan dengarkan Persada ID Talk dengan informasi implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Informasinya akan disampaikan oleh Dedi Satria dan Ratna. Silakan rekan Dedi Satria dan Ratna.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Saat ini saya Ratna bersama dengan rekan saya Dede Satria sudah bersama dengan narasumber kita hari ini akan membahas tentang Raditya wujud pelayanan inklusif dan adaptif di Kota Denpasar sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Silakan rekan Dede.
3: Pak Dr. Otto Kuswandaru ya. Jadi bagaimana peran Raditya dalam mendukung implementasi tersebut di daerah? Silakan Bapak.
2: Iya, silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih. Bli Dede ya, saya panggilnya ya.
3: Iya.
4: Iya, Bli Dede.
3: Iya.
4: Jadi ini pertanyaannya luar biasa ya. Saya kira Radio Raditya ini kalau dilihat secara sekilas memang ini radio seperti pada umumnya. Artinya kalau bicara inklusif, suara itu adalah inklusif.
3: Betul.
2: Betul.
4: Bisa didengarkan oleh siapapun kecuali memang ada beberapa teman-teman kita yang disabilitas ya.
3: Yeah.
4: Tetapi yang membedakan dari radio yang lain, saya kira Raditya ini memberikan akses pelayanan kepada seluruh warga, baik itu disabilitas, baik itu lansia, baik itu perempuan, bahkan saya lihat tadi juga anak-anak juga banyak sekali yang mengakses pelayanan ini. Ini yang menurut saya membedakan dari radio yang lain. Itu beli siapa namanya tadi? Dede ya.
3: Iya, betul sekali. Berarti memang perbedaannya cukup besar ya. Artinya aksesibilitas diutamakan ya.
4: Betul, betul. Karena ini penting sekali memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
3: Betul sekali. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi Raditya memang betul-betul berfungsi ya. Jadi masyarakat rentan ataupun disabilitas juga dapat menikmati aksesibilitas maupun pelayanan yang diberikan seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau kepada Bapak Sekda mungkin bisa paparkan sedikit harapan dari program Raditya ini untuk Kota Denpasar bagaimana kira-kira ke depannya?
5: Swastiastu warga Kota Denpasar dan khususnya pecinta radio Raditya dimanapun saat ini sedang melintas dan berada. Pertama tentu kami pemerintah Kota Denpasar siang hari ini apresiasi berkenan hadir Bapak Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Bapak Otto Kuswandaru beserta jajaran sangat merasa istimewa radio kita ini dikunjungi oleh bapak-bapak yang selama ini memang mengampu evaluasi tata kelola layanan publik di semua daerah, khususnya daerah-daerah yang berpacu dalam inovasi.
4: Ya, betul Pak.
5: Raditya ini muncul sebagai salah satu inisiasi besar untuk menghadirkan tidak saja inovasi, tetapi bagaimana layanan untuk semua. Dan astungkare, puji Tuhan, alhamdulillah Raditya ini dicintai oleh masyarakat karena hadir sebagai pusat informasi dan memberi akses untuk semua komunitas, khususnya disabilitas, kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Harapannya ke depan pemerintah kota bersama Bapak Deputi tentunya radio ini berkelanjutan ya, sustain radio ini berkelanjutan, sustain, dan terus mencari hal-hal baru untuk dilakukan layanan di radio ini.
2: Iya, betul.
5: Jadi pengembangan inovasi itu harus terus muncul di setiap tahun.

0: sehingga nanti tidak stagnan.
1: Betul.
0: Program-program yang dilakukan dalam penyiaran Raditya ini. Selamat dan sukses untuk semua adik-adik yang berkarya di Raditya ini.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan dedikasi ini betul-betul memberikan sekali lagi kemanfaatan untuk layanan publik Kota Denpasar. Selamat pagi, sukses untuk semua. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak atas kehadiran dan juga harapan yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan juga nanti Raditya bisa sustain terus dan pastinya semua layanan yang diberikan tetap terus ada tersalurkan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan juga Raditya tetap berinovasi dan pastinya aksesibilitas semakin dimajukan lagi.
1: Betul, terima kasih Bapak sudah hadir.
3: Ya, mungkin sebelum saya akhiri juga ada beberapa catatan sedikit ya.
2: Iya, silakan.
3: Terutama kaitannya dengan Radio Raditya. Ini memang Radio Raditya ini mungkin salah satu unit organisasi pelayanan publik yang betul-betul menerapkan apa yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Pan-RB, bagaimana pelayanan publik itu wajib mendorong untuk dilakukan secara inklusif. Artinya bahwa harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terbuka dan seterusnya. Saya kira ini sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan dan RB, nomor 11 tahun 2024. Dan saya kami memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama kepada Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda di sebelah kiri saya yang ganteng ini. Saya kira luar biasa ini Pak. Kami akan sangat senang apabila apa yang dicita-citakan terus berkembang ini menjadi bagian yang tidak pernah padam. Terutama bagaimana kita terus melakukan inovasi-inovasi. Inovasi adalah bara api yang terus menyala untuk memuaskan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya kira itu,
1: Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih, Bapak. Ya, suatu kebanggaan sekali untuk Radio Publik Kota Denpasar sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan semoga tentunya nanti program Raditya ini bisa menjadi berkualitas lagi ya, untuk memberikan ruang kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali.
2: Iya, betul sekali.
1: Terima kasih. Iya, astengkare. Dan selamat kembali untuk melanjutkan agenda selanjutnya mungkin di Denpasar dan di Bali pada umumnya.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak.
3: Terima kasih.
4: Demikian pendengar, saya Ratna melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali ke studio.
5: Demikian pendengar Indonesia Live, Persada ID Talk, implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Bersama reporter Dede Satria dan Ratna.
6: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Pendengar berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Asidik yang akan melaporkan pelantikan pengurus PWRI Kota Tegal. Wali Kota Dedi Yon harapkan semakin solid. Reporter Cilia Asidik, silakan laporannya.
7: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono berharap kepengurusan Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia atau PWRI Kota Tegal masa bakti 2025-2030 dapat semakin solid, aktif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Tegal yang lebih maju, berdaya saing, dan juga sejahtera. Hal itu disampaikan Dedi Yon saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia Kota Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu. Pemerintah Kota Tegal juga senantiasa membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk PWRI dan terutama dalam bidang sosial, pendidikan, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Semangat pengabdian yang tidak pernah padam dari para Ureda Tama menjadi kekuatan moral yang sangat berarti bagi kemajuan daerah. Wali Kota Tegal juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PWRI untuk terus menjaga persatuan, mempererat kebersamaan, serta menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai integritas, nasionalisme, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua PWRI Kota Tegal periode 2020 2025-2030, Sumarsono menyampaikan bahwa PWRI merupakan wadah silaturahmi sesama anggota dan mendukung kegiatan pemerintah yang terkait lansia. Pengurus baru diharapkan mampu berperan bekerja keras, ikut membangun dan mendorong program bagi lansia di Kota Tegal. Hendro Martojo, pengurus PWRI Provinsi Jawa Tengah, mengutarakan bahwa anggota PWRI berusia rata-rata 70 tahun. Dan pada saat ini pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PWRI Kota Tegal sebelumnya atas kerja keras dan pengabdiannya. Dalam kegiatan itu hadir pula Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah beserta OPD terkait. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Terima kasih rekan Cilia Asidik, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas Prasetya.
8: Wakil Bupati Mapi secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Mapi. Penyerahan santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari almarhum Kanisius Hakusiri dan almarhumah Aprosia Sunahagi. Santunan diterima langsung oleh ahli waris atas nama Hubertus Hakusiri dan Domingus dengan nilai masing-masing Rp42 juta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Mapi serta pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia mengatakan bahwa santunan jaminan kematian ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang memiliki resiko dalam perjalanan kesehari-harian. Menurutnya, melalui program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja agar keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perhatian dan santunan. Haji Sanusi juga menegaskan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja termasuk pekerja rentan di Kabupaten Mapi. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan aktif mendaftarkan diri agar memperoleh jaminan perlindungan apabila terjadi risiko kerja maupun musibah lainnya. Pemerintah Kabupaten Mapi selanjutnya akan terus mendukung program-program perlindungan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi atas komitmennya dalam mendukung perlindungan bagi pekerja rentan. Ia menjelaskan bahwa santunan jaminan kematian yang diberikan merupakan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan penyerahan santunan tersebut berlangsung dengan penuh haru dan menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Terima kasih rekan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan.
6: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
5: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live, edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diawali dari Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, bersama reporter Julia Prabowo, dengan berita perkuat ekonomi kerakyatan, Pemkab Malang dukung peran strategis BPR-BPRS. Silakan Julia Prabowo laporannya.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hanja Latifah Sohib menghadiri upacara peringatan Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2026 yang digelar di halaman kantor BPR Arta Kanjuruhan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis 22 Mei 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, serta peningkatan inklusi keuangan di daerah. Wakil Bupati Malang Latifah Soib menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan BPR dan BPRS yang selama ini telah berkontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang menegaskan bahwa peringatan Hari BPR-BPRS Nasional menjadi momentum refleksi atas peran strategis BPR dan BPRS dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Menurutnya, keberadaan BPR dan BPRS terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat akar rumput, mulai dari pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pedagang pasar yang membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Wakil Bupati Malang berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPR-BPRS dapat terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Baik, terima kasih rekan Julia Prabowo. Selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita beranjak ke berita dari LPPL Gagak Rimbang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan Bupati Blora tegaskan pendidikan nonformal jadi solusi entaskan kemiskinan. Silakan rekan Susan Andika.
10: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menggelar karya pendidikan masyarakat di Gor Mustika. Acara dibuka langsung oleh Bupati Blora Arif Rohman bersama dengan Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Blora Ainia Salihah dan Haji Abdullah Aminuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bupati Blora Arif Rohman dalam sambutannya menjelaskan, pendidikan masyarakat merupakan ruh utama dari pembelajaran sepanjang hayat yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas. Ia menjelaskan, di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan tidak lagi boleh disekat hanya di dalam bangku sekolah formal. Harus ditanamkan pola pikir bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Kegiatan ini sangat selaras dengan tema yang diusung, yaitu Every Place is School, Everything is Teacher. Pada gelaran ini, pemerintah Kabupaten Blora sangat mengapresiasi langkah nyata yang diinisiasi oleh DPD FKPKBM bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Dikatakannya, kegiatan gelar karya ini menjadi jawaban sekaligus wadah penting untuk mengenalkan dan mengamplifikasi inovasi luar biasa dari jalur pendidikan nonformal kepada publik yang lebih luas. Mas Aris Sapaan akrabnya menambahkan, melalui program kesetaraan literasi dan vokasi, pendidikan nonformal terbukti menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan di akar rumput, khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Gelar karya ini bukan hanya ajang pameran biasa. Dirinya sangat bangga melihat stan pameran yang menampilkan kreativitas, kerajinan tangan, produk olahan pangan, hingga inovasi literasi digital hasil karya warga belajar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi yang sangat kaya, mulai dari lomba mewarnai anak PAUD, lomba dance, tingkat belajar dan umum, panggung hiburan multi jenjang, hingga aksi sosial kemanusiaan donor darah bersama PMI yang sangat maksud kami yang mengusung semangat kearifan lokal yang luar biasa. Ojo leren dadi wong ape. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimbang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
5: Terima kasih rekan Susana Dika dari Gagak Rimbang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Wisnu beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, Sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah solat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: di antara sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua, hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Ini sudah sampai 5 juta liter ya.
2: Perum Bulog Kalimantan Tengah memastikan harga minyak goreng rakyat merek minyak kita dijual sesuai harga eceran tertinggi head di seluruh mitra Bulog. Selain itu, Bulog juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar guna memastikan distribusi dan harga minyak kita tetap stabil di tingkat masyarakat. Pimpinan wilayah Pimwil Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta mencegah adanya penjualan di atas harga eceran tertinggi yang dapat merugikan konsumen. Hal tersebut diungkapkan oleh Erwin Budiana saat mengecek ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di Mitra Bulog Pasar Kahayan pada Kamis pagi. Bulog berharap masyarakat dapat memperoleh minyak kita dengan harga terjangkau sesuai ketentuan dari pemerintah.
1: Minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya. Ya 5,7. Nah, sudah disalurkan lah ya. 5,7 sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan tuh 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter. Yang sudah kita salurkan.
3: Kalau 5 juta liter. Apa sesuai head atau ada
1: apa itu?
4: Harga minyak kita, Pak.
1: Oh, harga minyak kita gini. Memang kan kondisinya minyak kita kan sesuai HET kan 15.700 gitu ya. Bagi mitra kita yang menjual minyak kita ya, yang memang pasokannya dari Bulog, itu kita pastikan mereka jual sesuai HET 15.700. Memang ada kejadian yang kami pantau juga langsung di pasar, ada yang menjual di atas itu karena memang pertama bukan mitra kita.
2: Sementara itu mitra Bulog di Pasar Kahayan, yakni penjual minyak kita bernama Ahmad Faisal menyebut, dirinya konsisten menjual minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau head dan kini semakin diminati masyarakat. Menurutnya, tingginya minat warga dipicu harga minyak kita yang lebih terjangkau dibanding minyak goreng premium di pasaran. Sekaligus ketersediaannya yang terus dijaga oleh Bulog.
5: Harganya kan? Dari Bulog harganya 14.500.
1: Nah, dijual?
5: Dijual 15.700.
1: Berapa banyak?
5: 50 bal.
1: 50 bal. Nah, saat ini nih berapa terjual sudah?
5: Saat ini terjual sudah 25 bal.
1: Sisa berapa bal lagi?
5: Sisa 25.
1: 25 bal lagi ya. Lah. Itu dengan cukup lah.
5: Dengan harga segitu 15.700 jualnya satunya. Kalau sebanyak karena 188.
1: Betul. Dengan harga segitu bertambang gimana?
5: Alhamdulillah murah. Pembeliannya murah, jualannya enak gitu.
1: Banyak dicari orang.
5: Banyak dicari.
2: Dalam pengecekan di lapangan, petugas turut memantau stok dan distribusi minyak kita di pasar maupun jaringan mitra penyalur agar pasokan tetap aman dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Iya, demikian tadi pendengar ya, dan juga Jube informasi dari Kota Palangkaraya kembali ke Anda di Tarakan.
7: Terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan Fadel. Selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Jubay. Apa kabar Tarakan?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau Tarakan tadi cuacanya mendung, kalau di Samarinda gimana nih Fadel?
1: Ya, Samarinda pagi tadi sempat diguyur hujan, kemudian tengah hari cerah, panas, kemudian sore hari ini luar biasa mendung ini rekan Jubay.
0: Oh, kirain luar biasa panas ya. Baik. Fadil, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Ya, dari Samarinda ini terkait Sidak Bapokting Samarinda, pastikan harga pangan jelang Idul Adha masih stabil ya rekan Jubay.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jubay. Pendengar dan pemirsa RRI, Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Julpikar Ali.
2: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
3: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
4: Ada.
3: Biasanya berapa?
4: Biasanya 28.
3: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
4: Per ekor 30.000. Yang kecil.
3: Yang kecil.
4: Ayam kecil ini yang sekilo.
3: Berapa kilo berarti, Bu? Berapa kilo kira-kira?
4: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan, nggak layak. Kadang 25, kalau murah.
3: Ada yang
4: naik lagi, Bu, dari harga 30. Naik lagi, nggak? Nggak, saya ini harga 35, kalau naik ayamnya kali 31.000.
2: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
5: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah apa ya, konsumsinya, konsumsi pembeli itu menurun. Menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun. Tapi masih di ambang batas, masyarakat masih aman.
2: Selain memantau pasar, pemerintah Kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Ya rekan Jubay, demikian laporan Zulfikar Ali dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Ya, terima kasih rekan Fadil dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Samarinda, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan juga Perdagangan menegaskan kalangan dan juga kelangkaan maksud kami minyak kita di pasaran disebabkan oleh distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum.
2: Kelangkaan minyak kita di pasaran disebabkan distribusi yang sudah tersalurkan dan stok bulog yang menipis. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Pedagang Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan DKUKMP Tarakan Erni. Menurutnya, pemerintah pusat sudah membagi kuota minyak kita dalam skema DMO menjadi 60% untuk pasar umum melalui distributor dan 40% khusus untuk bulog. Kuota untuk bulog sudah menipis, sementara kuota 60% untuk distributor disebut masih tersedia dan sudah disebarkan sejak awal tahun. Namun kekosongan di pasar membuat harga di tingkat pedagang naik.
1: Minyak kita itu bukannya langka, cuma di pemerintah pusat itu kan dibagi 60% untuk umum, sedangkan 40%-nya itu DMO-nya itu untuk khusus untuk bulog. Jadi yang 40% ini sudah sebagian besar tersalurkan, makanya pemerintah stoknya berkurang. Tersebar dari awal tahun. Jadi ini
3: harganya gimana, Bu?
1: Kalau harga sebenarnya masih tetap sesuai head, hanya saja gini, karena di pasaran sempat kosong, distributor tidak ada dan bulog juga sudah menipis. Jadi banyak pedagang beli di toko-toko yang diberikan dari bulog, kemudian dijual kembali. Jadi istilahnya sudah buat tangan. Makanya harga itu jadi tinggi.
2: Erni menegaskan praktek penjualan di atas harga eceran tertinggi sebenarnya tidak diperbolehkan, namun pedagang melakukannya agar barang dagangan tidak kosong. Adapun sanksi, Erni menegaskan bukan kewenangan pihaknya, melainkan Satgas Pangan. Karena itu, ia meminta Satgas Pangan tegas dalam menindak pedagang yang menjual minyak kita melebihi head. Ia juga mengimbau pedagang untuk tidak menjual di atas head, sebab jika kedapatan bisa berakibat sanksi. Erni menyarankan masyarakat membeli minyak kita di RPK atau toko yang ditunjuk bulog agar mendapatkan harga sesuai head. Jika tidak tersedia, ia menyarankan beralih ke minyak premium. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kol Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama dengan Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Laporan Diki Munadi.
1: Embarkasi Banjarmasin resmi memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji pada musim haji 1447 Hijriah tahun 2026. Kloter terakhir yaitu kloter 19 diberangkatkan menuju Bandara Suci melalui Bandara Internasional Samsudinur Banjarbaru Kamis dini hari. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani, mengatakan kloter 19 membawa 353 jemaah dan petugas haji yang merupakan gabungan dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan keberangkatan kloter 19, total jemaah dan petugas yang diberangkatkan melalui Embarkasi Banjarmasin mencapai 6.804 orang, terdiri dari 6.728 jemaah dan 76 petugas. Edi menyebutkan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang sudah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan umroh wajib.
2: Kloter DDJ 19 ini terdiri dari beberapa kabupaten kota dan dua provinsi, yakni Kalimantan Selatan dan Tengah. Nah, tentu ini menjadi sebuah titik yang tersendiri, artinya perlu ada kekompakan di semua rombongan, di semua regu.
1: Sementara itu, jemaah kloter 19 M. Syarifuddin, yang juga menjabat Sekda Prop Kalimantan Selatan, mengaku sangat bersyukur bisa berangkat haji tahun ini bersama istri setelah menunggu antrian 14 tahun.
3: Nah, alhamdulillah ini sudah kita menunggu selama 14 tahun. Alhamdulillah ini kita bisa berangkat di ulir. Ini merupakan tahun terakhir. Tadi disampaikan oleh Kanwil Haji dan Umrah bahwa untuk tahun ini ada 8 kabupaten sisanya, kemudian dari Kalimantan ada 4 kabupaten, jadi ada 12 kabupaten.
1: Berdasarkan informasi PPIH Embarkasi Banjarmasin, saat ini petugas haji memfokuskan persiapan jemaah untuk menghadapi fase Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Petugas juga terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ekstrim di Arab Saudi dengan memperbanyak minum air putih, menggunakan payung, topi, masker, serta membatasi aktivitas di luar ruangan.
0: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Jubaidah di Tarakan, Kalimantan Utara.
4: Iya, terima kasih Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar mengakhiri lintas Banjar Nusantara yang sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dengar dari Nunukan ada rekan Wina. Selamat sore Wina.
1: Selamat sore Jube.
0: Apa kabar Wina? Nunukan sore ini bagaimana nih cuacanya?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan sore ini hari ini ya cerah begitu Jube.
0: Baik, ada informasi apa dari Nunukan Wina?
1: Baik, dari Nunukan, informasi akan kami hadirkan ini terkait banjir kiriman Malaysia berangsur surut, kemudian aktivitas warga mulai normal.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa RRI, banjir kiriman dari Malaysia yang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara berangsur surut. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Aktivitas masyarakat di 6 kecamatan yang terdampak banjir kiriman Malaysia kembali normal. Kasubit Penyelamatan BPBD Nunukan, Hasanuddin mengatakan wilayah terdampak meliputi kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Lumbis Ogong, Lumbis, Sembakung Atulai, dan kecamatan Sembakung. Namun hingga saat ini kecamatan Sembakung masih menjadi wilayah yang terdampak paling parah.
3: Untuk kondisi banjir yang di 6 kecamatan sudah surut semua ya, kecuali di Sembakung ini kan kondisinya masih ada 3 desa yang tergenang, tapi kondisinya juga sebenarnya sudah mulai menurun juga penurunan pagi ini ya. Dari pagi ukurannya 3,5.

0: masih ada ketinggian sekitar 50 cm dari posisi normal permukaan air.
1: Saat ini ketinggian air di Kecamatan Sembakung masih mencapai 3,5 meter atau berada di atas batas normal sungai setinggi 3 meter. Akibatnya 3 desa di wilayah tersebut masih terendam banjir. Bahkan di desa Atap, khususnya di RT 6 dan RT 7, warga masih harus menggunakan perahu untuk beraktivitas karena akses jalan belum terlihat akibat genangan air.
0: Ya, sebenarnya kalau untuk aktivitas masyarakat, pemerintahan, sebenarnya masih jalan normal sejak banjir belum terlalu terdampak ya. Jadi sekolah, sejak air sendiri memang tidak ada libur, masih tetap sekolah untuk di wilayah itu termasuk kantor kecamat. Posisinya memang sampai posisi tertinggi kemarin di hari Senin Selasa itu air tidak masuk di gedung kecamatan.
1: BPBD Nunukan menyatakan tetap melakukan pemantauan dan siaga untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan, mengingat kondisi cuaca dan debit sungai masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Jube di Tarakan.
3: Terima kasih rekan Wina dari Nunukan Kalimantan Utara dan pendengar pemirsa. Demikianlah Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Jumat 22 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap puluhan koruptor dan telah dijebloskan ke BUI. Mereka rata-rata bukan orang sembarangan, ada gubernur, anggota DPR, bupati, bahkan menteri. Dalam menindak korupsi, KPK fokus pada apa yang disebut big fish, pelaku korupsi kelas kakap, tindak korupsi yang merugikan negara dalam jumlah tak terkira, atau dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat. Terhadap semua itu, KPK tak pandang bulu. Begitu terendus, semua akan ditindak tegas hingga tuntas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.